0: mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR gitu?
2: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
3: Oke, untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
2: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi kepala negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
4: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Kan sebenarnya para menteri itu presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden nggak bisa langsung. Itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
2: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Sariful Alam.
6: Dan membina jemaah haji apapun bidang tugasnya.
7: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
6: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat. Respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
7: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
8: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat itu luar biasa dan kita ingin memastikan itu.
7: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna. bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya Dania Rahma. Dania.
9: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter 1 Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter 1 Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri. Secara bertahap memasuki Asrama Haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81 Sabu Jagat akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
10: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insyaallah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini kloter-kloter akhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
9: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar duka juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Makla. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
11: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca deparkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa deparkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
12: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
11: ujung. Ya. Sebelumnya, pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
12: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
11: Ya, pendengar, untuk situasi di Asrama Haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13.000 jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
13: Laporan khusus.
14: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan.
15: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
14: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
15: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
14: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual. Yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik, gak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
15: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
16: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN, yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
15: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
16: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
15: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
17: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10 sampai 15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
15: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
17: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat. Namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
15: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
13: Editorial.
18: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
13: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang bentuk kebangkitannya bukan hanya perjalanan.

0: program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
1: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
2: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
3: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Negak Dilenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

Dengan terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Saya kita ikuti warta berita sentral bersama program 3 RRI pagi hari ini pendengar ya. Jadi kita masuk di program Tuban Menyapa sampai nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya pagi hari ini. Anda juga bisa turut serta menghadirkan informasi dari wilayah Anda dengan mengirimkan informasinya melalui pesan WhatsApp kami di 0851-9626-4186 pagi hari ini. Tentunya kami juga hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia di pagi hari ini menemani aktivitas pagi hari Anda di mana cuaca juga cukup cerah ya untuk hari Rabu ini. Kondisi lalu lintas juga cukup lenggang karena sudah melewati waktu hektik seperti itu ya, waktu keberangkatan untuk kerja ataupun sekolah. Namun tetap harus berhati-hati dan waspada di perjalanan Anda untuk keselamatan diri sendiri dan juga orang lain.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih menemani Anda di Tuban Menyapa Pro 1 RRI Tuban pagi hari ini, pendengar. Setelah tadi kita update informasi terkait dengan kecelakaan elf rombongan penumpang yang terguling di JLU Lamongan, kita update kembali kali ini dari wilayah Tuban. Sanggar Pemuda Bergerak Foundation sukses raih juara di ajang Festival dan Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS 3N tingkat kabupaten. Ini digelar oleh Dinas Pendidikan pada Senin 18 Mei 2026 di SMPN 4 Tuban. Melalui ajang ini diharapkan menjadi penyemangat para siswa untuk bisa menghasilkan prestasi dari sebuah karya. Pembina Sanggar Pemuda Bergerak Foundation Bambang Budiono mengungkapkan rasa bangga atas capaian yang diraih oleh sekolah-sekolah di bawah binaan sanggarnya. Di mana dalam kompetisi ketat ini, dua sekolah binaan Sanggar Pemuda Bergerak Foundation berhasil mengamankan posisi podium. Khairuna sukses mengamankan predikat juara 2 disusul oleh SMPN 1 Gerabakan yang berhasil meraih juara 3. Sementara gelar juara 1 pada gelaran FLS 3N kali ini berhasil diraih oleh SMPN 1 Tuban. Ajang tahunan ini menjadi wadah seleksi ketat di mana para peraih juara 1, 2, dan 3 di setiap cabang lomba, sebab mereka akan mendapatkan kehormatan untuk mewakili Kabupaten Tuban di tingkat provinsi hingga berpeluang melaju ke tingkat nasional. Jadi keberhasilan yang diraih tidak lepas dari manajemen persiapan yang matang. Idealnya proses persiapan telah dilakukan sejak 1 hingga 2 minggu sebelum hari pelaksanaan. Dan rangkaian persiapan tersebut meliputi seleksi internal, latihan rutin, pembuatan karya, dan juga geladi bersih. Mengulik dari rri.co.id, pendengar, Bambang menuturkan terkait dengan mentalitas siswa di atas panggung. Ditekankan bahwa kunci utama kepercayaan diri adalah latihan yang matang serta stimulasi panggung yang menyerupai kondisi lomba asli. Jadi lebih dari sekedar teknik, dukungan moral dari guru pembimbing, rekan sejawat, dan orang tua juga memeran peranan krusial dalam membentuk mental yang kokoh. Dan melalui prestasi ini, ia berharap agar keberhasilan di FLS 3N 2026 ini bukan sekedar ajang kompetisi. Diharapkan mampu menumbuhkan kecintaan mendalam terhadap seni budaya, memantik kreativitas tanpa batas di kalangan siswa, serta membawa nama baik Kabupaten Tuban di kancah yang lebih tinggi, baik provinsi maupun tingkat nasional.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

Masih di Pro 1 RRI Tuban pagi hari ini, pendengar menemani aktivitas Anda. Kita kembali update informasi dari wilayah Lamongan. Kali ini Polres Lamongan berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan mesin diesel jam pencurian kendaraan bermotor yang telah meresahkan warga di sejumlah wilayah Kabupaten Lamongan. Seorang residivis asal Gresik ditangkap setelah diketahui beraksi di puluhan tempat kejadian perkara atau TKP. Kapolres Lamongan Ari Fazlur Rahman mengatakan bahwa pelaku berinisial RM, 38 tahun, warga Kabupaten Gresik diamankan tim Jaka Tingkir Satreskrim Polres Lamongan setelah polisi melakukan penyelidikan dari sejumlah laporan kehilangan mesin diesel di area persawahan. Kapolres juga menjelaskan bahwa pelaku menjalankan aksinya dengan menyewa mobil Toyota Avanza warna putih dari sebuah rental di Kabupaten Gresik. Jadi kendaraan tersebut digunakan untuk berkeliling wilayah Lamongan mencari sasaran mesin diesel di area persawahan. Setelah menemukan target, pelaku berhenti di pinggir jalan lalu mengangkut mesin diesel ke dalam mobil untuk dibawa kapur. Selain mencuri mesin diesel, pelaku juga melakukan aksi curanmor di wilayah Kecamatan Karanggeneng. Saat itu, korban diketahui tertidur di pinggir jalan dalam kondisi mabuk dengan kunci sepeda motor masih menempel di kendaraan. Melihat kondisi tersebut, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor Honda Vario milik korban beserta tas berisi telepon genggam. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa beberapa unit mesin diesel, satu unit sepeda motor Honda Vario bernomor polisi S4049LO, satu unit telepon genggam Infinix Smart 8, serta mobil Toyota Avanza yang digunakan sebagai sarana kejahatan. Dan berdasarkan hasil penyelidikan, RM mengaku telah melakukan pencurian di 53 TKP lain di wilayah Lamongan sejak Desember 2025 hingga Mei 2026. Rinciannya, 21 TKP di Kecamatan Dekat, 10 TKP Kecamatan Kalitengah, 10 TKP di Karang Binangun, 8 TKP di Kecamatan Gelagah, 2 TKP di Kecamatan Turi, serta masing-masing 1 TKP di Kecamatan Sarirejo dan Tikung. Namun, sebagian besar korban diketahui belum membuat laporan kepolisian. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

Masih menemani Anda di Tuban. Menyapa pagi hari ini pendengar. Kita update informasi lain dari wilayah Lamongan. Operasional Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Lamongan mulai menunjukkan hasil positif. Salah satunya terlihat dari KDMP Desa Sendangrejo yang hingga hari keempat operasionalnya berhasil menarik antusiasme masyarakat dan mencatat omset jutaan rupiah. Dari 0812 Lamongan Letkol Infantri Deni Suryo Dikdo menyebut bahwa tingginya kunjungan warga menjadi bukti nyata bahwa kehadiran Koperasi Merah Putih mendapat sambutan baik dari masyarakat. Selain menjadi pusat pelayanan kebutuhan warga, koperasi juga mulai memberikan dampak ekonomi bagi desa. Dan capaian tersebut menjadi indikator bahwa program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas pemerintah benar-benar dibutuhkan masyarakat pendengar. Bahkan hingga memasuki hari keempat operasional, jumlah pengunjung terus meningkat. Ditambahkan juga bahwa tingginya antusiasme warga menunjukkan adanya harapan besar terhadap keberadaan koperasi sebagai pusat ekonomi desa yang mampu menyediakan kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau. Hal serupa juga terpantau di KDMP Kebet. Setelah mengecek laporan penjualan selama 4 hari, total omset koperasi mencapai 4 juta dengan komoditas tabung gas yang paling dicari. Kemudian karyawan KDMP Sendangrejo Siska Intan menyampaikan bahwa keberadaan KDMP sangat memudahkan warga sekitar sebab sangat terjangkau dari sisi harga dan lokasi dibanding toko retail modern. Pihaknya juga menilai keseriusan pemerintah dalam mengawal program KDMP terlihat dari pendampingan dan dukungan yang terus diberikan agar koperasi dapat berjalan optimal di tingkat desa. 9 KDKMP di Kabupaten Lamongan yang sudah beroperasional sesuai tahapan sistem aplikasi dan pengadaan barang dari PT Agrinas Nusantara adalah Kebet, kemudian Sendangrejo, Sukorejo, Peloso Wahyu, Turi, Karanglangit, Sumberrejo, Pangkatrejo, dan juga Tanjung.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing waring.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

0: Masih menemani Anda di Tuban Menyapa pagi hari ini, pendengar, sesaat lagi tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita akan melangkah di program selanjutnya ya, bersama Cek Fakta. Kita akan awali pukul 9 waktu Indonesia Barat. Usai itu kita melangkah di Halo RRI bersama di hari Rabu ini 20 Mei 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa mempersilahkan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia. Sebagai respon terhadap surat terbuka Kamar Dagang Cina di Indonesia pada Presiden RI mengenai berbagai hambatan investasi di Indonesia. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Purbaya mempersilahkan investor asing untuk mencari negara lain jika tidak setuju dengan kebijakan Indonesia adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, pemerintah Indonesia justru terus berkomitmen memperbaiki iklim bisnis dan meyakinkan para pelaku usaha global agar tetap menanamkan modalnya di Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Halo RRI, menemani Anda sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di Rabu ini ya, 20 Mei 2026, Anda bisa turut berbagi informasi, kemudian menyampaikan aduan melalui telepon di 0356-8834756 atau di WhatsApp kami 0851-9626-4186 pagi hari ini. Anda bisa menyebutkan nama, kemudian dari daerah mana, desa dan kecamatan, juga kabupaten ya. Kemudian aduan ataupun informasi yang akan disampaikan pagi hari ini. Ditemani komposisi lagu pop Indonesia, pendengar, kita akan nikmati kembali beberapa komposisi lagu pop Indonesia pagi hari ini. Nanti juga kami hadirkan informasi untuk Anda dari wilayah Tuban dan sekitarnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Pendengar, kabar dari wilayah Lamongan jelang Hari Raya Idul Adha, aktivitas jual beli hewan ternak di Pasar Hewan Tikung, Kabupaten Lamongan mulai mengalami peningkatan signifikan. Di mana lonjakan juga dilihat dari bertambahnya jumlah pedagang, kendaraan pengangkut ternak hingga kenaikan harga sapi siap kurban. Kepala UPT Pasar Hewan Tikung dan Babat Lamongan Isrofil mengatakan peningkatan jumlah sapi yang masuk ke pasar mencapai sekitar 20% dibanding hari pasaran biasa. Jadi kenaikan harga ini juga ada peningkatan kehadiran pedagang dan hewan ternak yang masuk dibanding hari biasanya, peningkatan sekitar 20%, dan rata-rata harga sapi siap kurban mengalami kenaikan sekitar 1 hingga 3 juta per ekornya, pendengar. Kenaikan harga juga dipengaruhi tingginya permintaan masyarakat menjelang Idul Adha, termasuk pembeli dari luar daerah yang mulai berburu hewan kurban lebih awal untuk mendapatkan kualitas terbaik. Pendengar, Pasar Hewan Tikung tidak hanya menjadi pusat transaksi ternak bagi warga Lamongan, namun juga menarik minat pedagang dan pembeli di berbagai daerah di Jawa Timur. Isrofil juga memperkirakan puncak keramaian pasar akan terus berlangsung hingga sepekan menjelang Idul Adha. Kondisi tersebut membawa berkah bagi para peternak dan pedagang sapi musiman. Salah seorang pedagang sapi di Pasar Tikung mengaku kenaikan harga tahun ini terasa lebih baik dibanding momentum Idul Adha tahun sebelumnya. Dan jenis sapi tertentu menjadi favorit pembeli karena dinilai memiliki postur besar dan kualitas daging yang baik. Jadi apabila dibanding hari biasa, peningkatannya bisa sampai 3 juta per ekor. Yang biasanya dijual 20 juta, sekarang rata-rata dilepas dengan harga 25 juta. Yang paling diminati adalah yang bulunya merah, jenis limousin, pegon, dan juga metal atau simetal, pendengar. Terutama yang ada tanduknya, yang paling cepat laku.

Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda di Pro 1 RRI Tuban, Tuban pagi ini pendengar ya. Sampai nanti jelang satu program di Tuban siang ini, tidak terasa sudah hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan melangkah dari Tuban pagi ini menuju Tuban siang ini bersama. Masih menemani Anda sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kita sudah masuk di Tuban siang ini, pendengar. Kami hadirkan informasi menarik di siang hari ini ya, yang bisa Anda simak sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ditemani komposisi lagu pop Indonesia, masih menemani Anda di Pro 1 RRI Tuban.

Pendengar, informasi yang kami hadirkan siang hari ini, di mana warganet ramai menyoroti kabar pasien meninggal di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung akibat hantavirus. Perbincangan ini mencuat setelah Indonesia juga melaporkan kontak erat kasus hantavirus dari kapal pesiar MV Hondius yang kini dipantau oleh RSPI Sulianti Saroso.

Tidak sedikit pendengar yang menduga kasus tersebut saling berkaitan, terutama karena hantavirus yang ditemukan pada penumpang MV Hondius disebut merupakan jenis Andes, virus yang dikenal dapat menular antar manusia. Namun, Kementerian Kesehatan memastikan kedua kasus tersebut berbeda dan tidak saling berhubungan. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Kementerian Kesehatan Andi Sakuni menjelaskan pasien meninggal di Bandung merupakan kasus hantavirus tipe HFRS atau hemoragik fever with renal syndrome, bukan tipe HPS yang dikaitkan dengan Andes virus di MV Hondius.

membahas tentang pasien hantavirus di RSHS Bandung yang meninggal ya, pendengar. Jadi sudah dikatakan oleh Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan bahwa kasus yang terjadi di Bandung oleh pasien yang ada di Bandung ini bukan tipe yang sama dengan yang terjadi di MV Hondius. Jadi kasus kematian ini tidak berkaitan dengan Andes virus yang tengah ramai dibahas. Jadi Andes virus sendiri merupakan jenis hantavirus yang dapat memicu kondisi hantavirus pulmonari sindrom atau HPS yang banyak ditemukan di wilayah benua Amerika dan umumnya menyerang paru-paru serta sistem kardiovaskular. Sementara itu, tipe HFRS lebih banyak ditemukan di kawasan Asia dan Eropa, termasuk di Indonesia. Jadi sini biasanya juga menyebabkan demam berdarah disertai dengan gangguan ginjal. Jadi Kementerian Kesehatan mencatat Indonesia telah mendeteksi kasus hantavirus tipe HFRS sejak 1991. Dari sisi tingkat fatalitas, HFRS memiliki angka kematian sekitar 5-15%, lebih rendah dibanding HPS yang pada beberapa kasus dapat mencapai 60%. Selain itu, sejauh ini pendengar, hanya Andes virus yang diketahui dapat menular antar manusia. Jadi sebagian besar jenis hantavirus lain menular melalui paparan hewan pengerat seperti tikus, termasuk dari urin, air liur, atau kotorannya. Jadi narasi mengenai pasien meninggal akibat hantavirus di Bandung ini bermula dari pemaparan dalam agenda sosialisasi hantavirus yang disiarkan secara daring Senin minggu ini. Nah, dalam pemaparan tersebut, dokter spesialis penyakit dalam RSHS Bandung, Elizabeth Hutajulu, menjelaskan kondisi salah satu pasien hantavirus di Indonesia yang sempat dirawat selama 3 hari sebelum meninggal dunia. Pasien yang disebut bekerja sebagai buruh bangunan itu awalnya mengalami demam selama sekitar sepekan. Kondisinya kemudian disertai nyeri pada perut bagian kanan serta urin berwarna pekat. Jadi tidak lama kemudian tubuh dan mata pasien dilaporkan menguning, disusul keluhan nyeri otot dan sesak napas yang terus memburuk hingga membutuhkan tindakan intubasi. Jadi sayang sekali saat diedukasi, keluarganya menolak dan pasien meninggal. Kementerian Kesehatan juga menghimbau masyarakat untuk tidak panik, namun tetap waspada terhadap potensi penularan hantavirus, yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak langsung dengan hewan pengerat. For you.

pendengar, pembahasan tentang pasien hantavirus di RSHS Bandung yang meninggal, dan disambung dengan pemaparan dari Kementerian Kesehatan ya terkait dengan kasus tersebut. Menjadi informasi di Tuban siang ini yang kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita olahraga dalam dinamika olahraga program 3 RRI. Sekaligus saya pamit undur diri menemani Anda di siaran edisi hari Rabu 20 Mei 2026. Usai dinamika olahraga nanti Anda akan ditemani oleh rekan Hasna hingga nanti sore menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Saya pamit undur diri menemani Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih bersama dengan Pro 1 RR Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan siang hari ini Anda masih ditemani oleh Dini Wardani, pendengar. Dan kami masih belum bisa terhubung begitu ya bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan dinamika olahraga hari ini sepertinya tidak bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan siang hari ini kami masih membuka line telepon 0315 3454 74 dan juga di 081.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan perjalanan Tuban siang ini yang tadi ditemani oleh Niswatul Hasana, pendengar kali ini ditemani oleh Hasna. Tuban siang ini hingga Tuban sore ini di Pro 1 RRI Tuban. Anda bisa gabungan sekaligus berbagi informasi barengan sama Hasna. Sepanjang Hasna siaran di edisi hari ini, Anda gabungan di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Tepat pukul 11:29 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya kami hadirkan jeda azan duhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Bagi Anda yang siang hari ini sedang berada di perjalanan, kami sampaikan untuk hati-hati di jalan. Tapi bagi Anda yang sedang makan siang pun juga selamat menikmati santap siang hari ini. Sembari Hasna temani di Pro 1 RRI Tuban, yang sesaat lagi tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan program Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Nanti ada juga boleh request lagu barengan sama Hasna sampai nanti jam 1 siang tepatnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Menemani aktivitas Anda di program Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dua lagu Campur Sari sudah hadirkan untuk Anda pendengar siang hari ini. Memang kalau siang hari paling enak juga dengerin lagu-lagu Keroncong dan Campur Sari sembari kita istirahat tidur siang ya. Bagi yang ada waktu untuk tidur siang tapi yang balik lagi ke tempat kerja pun juga semangat kerjanya hari ini pendengar. Perlu kami informasikan juga bagi Anda berpergian atau perjalanan siang hari ini di sepanjang jalan yang ada di Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54 Tuban cukup ramai karena ada aktivitas atau kegiatan perpisahan sekolah di gedung SPKP Tuban gitu ya. Jadi banyak kendaraan yang parkir di pinggir jalan sehingga harus berhati-hati di jalan. Ada satu telepon masuk di ujung udara. Ada siapakah di sana? Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Mbak Aslan.
0: Anje, selamat siang Bapak. Pak Jarwoto sehat?
1: Alhamdulillah, mangestunipun.
0: Alhamdulillah, cuaca tengkerak pripun, aman, panas boten.
1: Panas banget, Pak.
0: Sami nggih teng mriki nggih panas banget.
1: Berarti merata, Mbak ya?
0: Nggih merata.
1: Kenapa kok kula dipun puteraken Campur Sari Mbak ini ya?
0: Nggih, Campur Sari menawi Keroncong nggih saged monggo.
1: Nggih, Keroncong nggih kemesraan boten napa-napa.
0: Oh, nggih, siap. Pade salam boten.
1: Persi kus nggih tikus sendang nggih.
0: Siap, nggih.
1: Nggih, salamipun kagem Mas Bujang nggih wilujeng siang.
0: Nggih.
1: Wonten Kang Tama Fiarto. Wonten Kang Solikin, wonten Nekmu dengan Dr. Montong di ujung siang. Wonten Bu Jasmini Pak Rasman. Wonten Bayi Budi di ujung siang. Oke, salamipun kagem samudaya. Ini pun kemauan Mbak Aslan. Oke, kagem panjenengan. Mungkin-mungkin tansah kinanjar. Oke, sihat-sihat kemauan. Mari rezeki kang kalal kang barokah.
0: Amin.
1: Matur suruh telepon Mbak Asna.
0: Siap Pak Jarwoto, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jarwoto dari Kerek, infonya njih cuacanya panas sami kali di Tengguh Tuban. Satu telepon lagi masuk. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Pak Setiawan.
2: Senandung Keroncong Campur Sari. Memang selalu
0: siap. Nggih, matur nuwun sanget. Bapak pripun? Sehat nggih?
2: Alhamdulillah, pikantuk pangestunipun sederek-sederek sedoyo pandemen Radio RRI Pro 1 Tuban.
0: Alhamdulillah, matur nuwun sanget.
2: Ngeten iki nek terus kala wau Pak Jarwoto kok panas nang Bekti Arjo niki nek kolam renang kok wadem nggih.
0: Nggih to Pak, apa maneh lek nyemplung teng kolam nggih wadem pol to.
2: Balik dateng anu nggih Pak Jarwoto nggih.
0: Nggih.
2: Mas Julpan, Mas Uja, Dek Mutiono. Nggih. Mbak Sinten Sudini.
0: Nggih.
2: Bu Jas. Nggih, kang wonten Blora mriku sing dereng kecathet niki semoga es. Salamipun sedaya kemawon. Pandemen pamireng RRI Pro 1 Tuban.
0: Nggih.
2: Acara menika napa menika Sekar Sari
0: nggih. Sekar Sari nggih.
2: Kula ten pemandian iki kok anu kepengen gethuk mawon.
0: Gethuk asale saka telo ngoten nggih, Pak.
2: Jesus, Jesus Punten kula mangkat. Amin. Jenengan sehat.
0: Amin, amin.
2: Maka jadi nggih pun indah akan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget Pak Setiawan dari Bekti Harjo. Kalau masuk teng kolam Bekti Harjo nggih dingin. Tapi kalau di luar kolam cuacanya sangat-sangat panas yang hari ini. Satu lagu kemesraan, kemudian lagu Geto nanti akan hadirkan spesial untuk pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban. Tadi yang request lagu ada Pak Jarwoto dari Kerek sekaligus Pak Setiawan dari Bekti Harjo Semanding.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu jadi...
2: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di program Sekar Sari edisi hari ini, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan Warta Tuban edisi hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Hasna, pendengar, nanti akan kami update informasi selengkapnya.

0: Pendengar Warta Tuban menyapa Anda dari Jalan Dr. Wahidin Sudiroso nomor 54 Tuban. Berikut kami hadirkan informasi dari Kabupaten Lamongan. Dalam 2 hari, gasak 3 motor Polres Lamongan amankan pelaku aksi curanmor di Paciran. Farid Regi melaporkan selengkapnya.
1: Satreskrim Polres Lamongan berhasil menangkap seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor yang beraksi di wilayah Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Pelaku diketahui mencuri 3 sepeda motor di lokasi berbeda hanya dalam kurun waktu 2 hari. Kapolres Lamongan, AKBP Arif Fajurrahman mengatakan pelaku berinisial KH, warga Kecamatan Solokuro, Lamongan. Pelaku diamankan tim Joko Tingkir Satreskrim Polres Lamongan setelah polisi melakukan penyelidikan dari sejumlah laporan kehilangan kendaraan bermotor di wilayah Paciran. Menurut Kapolres, pelaku menjalankan aksinya dengan cara hunting di sejumlah lokasi di wilayah Lamongan. Pelaku berjalan kaki untuk mengamati kendaraan yang dinilai mudah dicuri, kemudian merusak rumah kunci menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya.
2: Yang mana pada saat itu tersangka mendapati kendaraan tertinggal anak kuncinya. Sehingga dengan mudah tersangka membawa kendaraan tersebut. Keesokan harinya, mohon maaf, pada hari yang sama, setelah mengamankan hasil curiannya, tersangka kembali ke wilayah Paciran di salah satu area dan istirahat di makam Sunan Derajat. Kemudian kembali mencari sasaran kendaraan yang bisa diambil dengan cara merusak anak kunci menggunakan kunci T.
1: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Varian Reki melaporkan.

0: Pendengar, informasi berikutnya, setelah 4 hari beroperasi, KDKMP Sukorejo dan Kebet Kabupaten Lamongan raup untung jutaan rupiah, sembako dan tabung LPG jadi komoditas yang paling dicari. Kembali Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Operasional Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Lamongan mulai menunjukkan hasil positif. Salah satunya terlihat di KDKMP Desa Sendangrejo yang hingga hari keempat operasionalnya berhasil menarik antusiasme masyarakat dengan omset jutaan rupiah. Dan tim 0812 Lamongan, Letkol Infantri, Deni Curi Anggodikdo menyebut tingginya kunjungan warga menjadi bukti nyata bahwa kehadiran Koperasi Merah Putih mendapat sambutan baik dari masyarakat. Menurutnya capaian tersebut menjadi indikator bahwa program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas pemerintah benar-benar dibutuhkan masyarakat. Hal serupa juga terpantau di KDMP Kebet. Setelah mengecek laporan penjualan selama 4 hari, total omset koperasi mencapai 4 juta rupiah dengan komoditas tabung gas yang paling dicari.
2: Setelah kami tanyakan ke kepala desa sama petugas koperasi, penghasilannya cukup lumayan. Nah, mati sampai dengan 4 juta. Hari kemarin itu sudah mendapatkan penghasilan satu harinya 4 juta. Ini sebagai, bisa kita lihat keseriusan dari koperasi tersebut, dari masyarakat untuk belanja di koperasi Kempet ini sangat luar biasa. Dan mungkin kita sampaikan, saya sampaikan di sini bahwa salah satu contoh bahan yang cepat habis yaitu di LPG, gas tabung LPG. Ini hari keempat aja sudah habis.
1: Kemudian karyawan KDMP Sendangrejo, Muhammad Iqbal, menyampaikan keberadaan KDMP sangat memudahkan warga sekitar sebab sangat terjangkau dari sisi harga dan lokasi dibanding toko retail modern.
3: Yang untuk perkembangan penjualannya di Kabupaten Lamongan meningkat kemarin dari 4.95.
4: Yang banyak dicari apa ya?
3: Kebanyakan itu gula,
4: sembako ya.
3: Minyak juga,
5: LPG ya.
3: LPG
6: sama minyak juga.
3: Minyak juga.
4: Untuk harganya gimana?
3: Untuk harganya itu cukup terjangkau ya, Mas, dari toko-toko yang lain. Jadi cukup membantu masyarakat di sekitar.
1: 9 KDKMP di Kabupaten Lamongan yang sudah beroperasional sesuai tahapan sistem aplikasi dalam pengadaan barang dari PT Agrinas Nusantara, antara lain Desa Kebet, Sendangrejo, Sukorejo, Ploso Wahyu, Turi, Karanglangit, Sumberjo, Pangkatrejo, dan Desa Tanjung. Farin Reki melaporkan.

Dengan demikian Warta Tuban edisi hari ini, sampai jumpa di info Warta Tuban edisi berikutnya. Sesaat lagi kami hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia. Kemudian nanti tepat pukul 13.30 kita akan seru-seruan bareng di program Seruling Gendang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih atas kebersamaan Anda di program Seruling Gendang siang hari ini. Pendengar, lagu-lagu dadut siapa sadirkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat atau tepatnya jam 3 sore. Sebelum Mas hadirkan lagu-lagu dadut berikutnya, saya akan update satu informasi untuk Anda pendengar. Berkat inovasi pembuatan pupuk, pupuk di Indonesia dinyatakan surplus 20% hingga dapat mencukupi kebutuhan di pasar global. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter kami, pendengar Witra Adila.
1: Sektor hulu pertanian Indonesia kian menunjukkan progres yang positif. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa salah satu indikator utama dari kemajuan ini adalah ketersediaan pupuk nasional yang saat ini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri saja, tetapi juga mengalami surplus hingga 20%. Ia mengatakan bahwa surplus produksi pupuk ini telah membawa Indonesia merambah pasar internasional. Usai ketersediaan pupuk yang dirasa cukup aman untuk memenuhi kebutuhan petani lokal, pemerintah juga telah mengekspor ke sejumlah negara besar di antaranya Australia, Filipina, Brazil, dan India.
2: Kedaulatan kita, saudara-saudara. Tadi juga pupuk dari batu bara, ini juga luar biasa. Ini mukjizat juga menurut saya. Pupuk kalori rendah, kita bisa bikin batu bara kalori rendah, kita bisa bikin pupuk. Luar biasa, nanti ini campur dengan yang NPK yang kita ya biasa, kalau bisa dengan yang inovatif juga dari nabati, ya kan, pupuk dari nabati, apa namanya, organik. Begitu kita lepas dari ketergantungan pupuk dari luar negeri, kita menjadi sangat-sangat kuat.
1: Selain capaian di sektor pupuk, pemerintah saat ini juga mencatat telah berhasil mengunci status swasembada beras serta memenuhi kebutuhan jagung nasional secara mandiri, khususnya untuk menyokong sektor pakan ternak. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.

Halo pendengar RRI Tuban, ada kabar baik untuk Anda. Samsat Ronggolawe kini membuka layanan setiap hari Selasa di halaman Pemkab Tuban untuk memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain itu, Samsat Ronggolawe juga hadir di kegiatan Car Free Day, CFD, Tuban, jadi Anda bisa bayar pajak sambil berolahraga. Manfaatkan layanan ini agar lebih mudah dan tepat waktu. Taat pajak, dukung pembangunan daerah.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Selamat siang pendengar, saatnya berdendang bareng RRI Tuban di siang hari ini. Hingga nanti jelang pukul 3 sore tepatnya atau jam 15 waktu Indonesia Barat. Satu telepon masuk di ujung udara, kira-kira ada siapakah di sana? Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, Seruling Gendang.
2: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Selamat siang, halo, Mas Zulfa, Mas Bujang.
2: Selamat siang, Mbak Asna.
1: Nje.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Gimana Mbak Asna kabarnya siang hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik.
2: Alhamdulillah. Cuaca juga cerah Mbak mungkin ya di sana.
1: Cuaca di sini cerah pol.
2: Iya sama Mbak di sini juga.
1: Saming
2: cerah banget.
1: Terbiko ya. Ngingetan.
2: Inje Mbak, tembikin ngoten.
1: Sami.
2: Oh inje Mbak Asna.
1: Inje, pripun?
2: Inje nyuwun sesekarane.
1: Napa lakune napa?
2: Geraken sing kalem-kalem, sing lembut-lembut Mbak Asna.
1: Monggo.
2: Sing nggih nanti keputer tapi kula mboten bosen swantene.
1: Napa?
2: Kali swantene lembut Mbak Asna. Iku judule Pong Deso Mbak Asna, sing saking iki lho, saking musik putri siapa itu ya? Yang ageng musik pokoknya Mbak, judulnya Wong Deso.
1: Siap. Putri Kristia.
2: Inggih Mbak Asna. Nggih, badhe atur salam Mbak Asna.
1: Monggo.
2: Kagem Kang Jarwoto sugeng siap.
1: Sugeng siap.
2: Lek metuki sugeng siap. Oke, wonten Mas Solikin, Mas Tamatiarto, di wonten Pak Setiawan, di wonten Mas Zulfan, di wonten Mbak Sutrini, Mama Yu, Mbak Ii, Mas Budi, Cak Wanto, Mas Solikin, Kang Tamatiarto. Oke, samudane kemawon Mbak Asna nggih. Sugeng siang lan sugeng midhangetaken.
1: Nggih.
2: Oi, jeneng Mbak Asna iki kok kemutan campur sari lho. Dewa wau mboten saged lebet Mbak Asna
1: dereng
2: buka sing 0356 niku wau.
1: Nggih, biasanya tadi WA tadi Mas Wijang nggih. Pangawutan sanget.
2: Nggih, mboten napa-napa Mbak Asna. Nggih, kagem samudane kemawon sugeng siang lan sugeng midhangetaken.
1: Nggih.
2: Kagem Mbak Asna sugeng siang,
1: sugeng siang.
2: Matur sembah nuwun Mbak Asna
1: nggih.
2: Kalugi sesekarane nyuwun pamit Mbak Asna. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget Mas Bujang. Ada yang menyusul. Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih. Halo Bapak.
3: Iya, nggih.
1: Nggih, suaranya nok putus-putus niki pripun?
3: Lah, soalnya kula nggih mboten ndherek kagungan pripun OC.
1: Nggih.
3: Nambe mandat Mas Ujang nggih.
1: Betul. Pripun? Lagune napa Pak Setiawan? Padus lagu napa?
3: Ini ketinggalan kok sami anu budi-budi kok ngendikan kula ngendikan. Hari ini pada yang baik ane tak dukno kula ngendikan.
1: Nje.
3: Sudah tiga empat kemawon. Lain itu salami pun dia datang biasa Mas Julpa. Foto. Pak curukan nggih. Lamongan.
1: Pripun suaranya putus-putus Bapak pangapunten sanget.
3: Nggih nggih. Menawi ngaten sedoyo kemawon sugeng sehat. kadem uting yang ngaten ugi mugi sehat.
1: Amin Allahumma amin. Njih matur nuwun sanget.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Pastiawan turun, ada yang naik lagi. Halo. Assalamualaikum.
4: Halo.
1: Halo.
4: Berdendang.
1: Bersama.
4: Bersama Pro 1 RRI Tuban. Bersama Mbak Hasna.
1: Enggih, Bu Sutrini pripun kabare?
4: Sugeng siang.
1: Sugeng siang. Halo?
4: Ki, napa? Lagi, napa kok pedet-pedet nyata nggih?
1: Enggak, suara ibu putus-putus. Sinyalnya mbok menawi nggih?
4: Nggih. Radi mendung niko.
1: Oh, di Lamongan mendung je.
4: Iya, angin niki angin gebus niki. Bila kemauan ketera angin.
1: Anje.
4: Iya, kata seperti Mbak Asna, apa kabar sih pun Mbak Asna?
1: Alhamdulillah saya, Ibu Pripun sehat je.
4: Iya, Mbak Asna, alhamdulillah penaringan sehat, Mbak Asna, keluarga sehat.
1: Alhamdulillah. Iya. Lagune
4: mangke apa? Kula lagune dari Cucu Cahyati penonton ya Mbak Esma.
1: Oke, okay, siap.
4: Yang barusan turun Mbak Manto tadi ya.
1: Pak Setiawan.
4: Oh, Pak Setiawan. Mm-hmm. Oh, iya. Pak Setiawan kemarin aku ingat ya dari mana kemarin ya?
1: Dari Pak Setiawan Harjo.
4: Ya. Oh iya, Pak Setiawan dari Bekti Harjo. Selamat siang. Juga ada Mas Pur Tulungagung kemarin juga. Selamat siang. Juga ada Kang Bujang, ada Mbok Dii, ada Bujasmuni Pak Rasman. Juga ada Kang Tama Tiarto, okay. Mbak Manta Mandang, juga ada Bu Sri, ada Mbah Ri, ada Alik Mujono, Kang Solikin, ada yang di Rembang ada Mas Edo juga ya, mungkin kalau di Panto juga. Ada siapa lagi ya yang di Tuban itu? Buat semuanya ya Mbak Asna ya. Semuanya dan yang ada di grup penghiasan semuanya yang lagi dengerin seruling gendang yang ada di Lamongan, Bojonegoro, Mojokerto, yang ada di Nganjuk, yang ada di Jombang, semuanya Mbak Asna tanpa terkecuali ya, selamat siang. Selamat beristirahat sambil dengerin seruling gendang, semoga bahagia dan sehat selalu.
1: Amin Allahumma amin.
4: Dan oh iya, ada yang imutnya Mas Zulfan ya, ada Mbak Rianti. Selamat siang. Ini tadi Mas Zulfannya udah gabung apa belum Mbak Asna?
1: Belum.
4: Oh belum ya, mungkin masih inceng-inceng ini ya, abis ini ya Mbak Asma ya. Dan untuk Mas Zulfan ya, spesialnya yang terkasih, yang tersayang, tercinta dan segalanya Mbak Asma. Dengan ucapan, sekaramu semangat aktivitasku. Buat Mbak Asma, terima kasih. Tak tunggu itu-itunya Mbak Asma ya.
1: Siap.
4: Ya selalu buat Mbak Asna dan selamat bertugas. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada yang masuk kembali setelah Bu Sutrini. Halo, selamat siang.
5: Halo, halo, selamat siang Mbak Asna.
1: Selamat siang Pak Jarwoto. Sehat Pak?
5: Eh, pangestune, Mbak.
1: Cuaca masih aman teng mriko?
5: Masih cerah banget, masih cerah, Mbak.
1: Enje sami-sami cerah nggih teng mriki nggih cerah. Apa mau request lagu nopo? Semonggo.
5: Lagu ini Satu Hati, Mbak.
1: Ah, siap. Satu Hati untuk siapa ini?
5: Ya, apa salamnya untuk Mas Bujang, selamat siang.
1: Nggih.
5: Kang Yarto. Ada Pak Setian yang diada yang dibeti, Mbak, ya.
1: Nggih.
5: Selamat siang.
1: Selamat
5: kepada Mbak Mas Budi.
1: Nggih.
5: Kang Solikin. Ada Lek Mujang di Mentol, selamat siang.
1: Selamat siang.
5: Ucapin Mbak Rasman juga selamat siang, ya. Ya, salamnya untuk semuanya aja, Mbak Asna, ya.
1: Siap, siap, siap, siap.
5: Oke, untuk Mbak Asna. Semoga saya selalu bersama keluarga, banyak rezeki, Mbak, ya. Oke, makasih lagunya, saya tunggu, yuk.
1: Siap.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ada yang turun dari Pak Jarwoto, kemudian ada lagi yang berdering, kira-kira siapakah dia? Halo, selamat siang.
6: Halo, selamat siang. Saya Dendang bersama Pro RRI.
1: Nggih, selamat siang Bapak. Niki kalih sinten nggih, suaranya kok pelan sekali nggih?
6: Mbah Man.
1: Oh, Mbah Man nggih.
6: Mbah Man di Temandang.
1: Oh, nggih Mbah Man Temandang. Oh, ini sedang di mana Mbah Man
6: kok? Tonggo kok lali, Mbak.
1: Angge pangapunten supe. Mbak Man sehat, Mbak Man?
6: Ya, sehat, Mbak. Sebaliknya, Mbak.
1: Angge Temandang sebelah mana, Mbak Man? Griyane panjenengan?
6: Temandang ini terus kulon ke Tegi.
1: Nje?
6: Temandang, Mbak.
1: Lah, nje rumahnya sebelah mana?
6: Temandang dekat pasar, Mbak.
1: Oh, pasar. Angge, angge.
6: Perempatan pasar.
1: Perempatan?
6: Iya, perempatan. Jeluk.
1: Ngiri. Oh ngiri. Oh nje semerap semerap semerap nje. Mau lagu apa Mbah Man?
6: Ini lagunya apa yang ini apa? Gelombang Asmara ada Mbak.
1: Waduh mantap, saged.
6: Ya salamnya Bayu, baru turun tadi. Ada Mas Arboto, ada yang Ramad Yato.
1: Nje.
6: Ada lagi Mas Dulpan, Mbak Sutrini, Tujat Muni, Mas Bujang, Pak Tulus, ada Mbak Yoro Jonggra, ada lagi Mbak Ii. Ya untuk semuanya ada kan pasar kecuali ya Mbak.
1: Asya.
6: Ya Mbak Neswanya sehat-sehat.
1: Ya. Ini dengan Hasna loh Pak.
6: Siang.
1: Nggih selamat siang. Nggih.
6: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Mbah Man. Kembali ada yang berdering di sana. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Mas Zulfan, sehat Mas Zulfan?
7: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
1: Lama sekali kita tidak berjumpa Mas Zulfan.
7: Lama sekali ya.
1: Anje, sehat
7: ya. Jangan lupa, jangan lupa.
1: Iya, siap.
7: Ojah ya.
1: Tadi yang lupa miliknya Bu Sutri ini malahan.
7: Loh, malam punya Bu Sutri ini lupa. Ya Anje, Allah.
1: Anje,
7: soalnya... Berarti... Belum rezeki.
1: Njeng, pangapunten sangat.
7: Alhamdulillah Mbak Asna juga sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
7: Makin cantik.
1: Semoga bismillah.
7: Ya emang makin cantik dong.
1: Cuaca.
7: Aku pengen request lagunya.
1: Cuaca aman di sana nggih, Mas Zulfan?
7: Oh ya, cuacanya aman. Walaupun panas tapi anginnya silir-silir ya. Di sekitar sini kan sejuk banget ya, walaupun walaupun panas tapi tetap sejuk. Aku pengen request lagu Mbak Asna.
1: Monggo, Mas Zulfan.
7: Lagunya diputerin Dari siapa ya?
1: Siapa
7: ya? Ini aja deh. Prima Dona Desa yang versi koplo ya.
1: Siap.
7: Oke. Okay. Ya barusan turun ada Mbak Man ya.
1: J.
7: Tetangga kita Mbak itu.
1: Temandang J.
7: Tetangga desa. Terus ada juga Mas Bujang.
1: J.
7: Juga tetangga kita.
1: Oke.
7: Terus ada juga Mama Yu, Mbak Ii, ada juga Pak Setiawan ya. Kalau boleh, saya minta nomornya Pak Setiawan, boleh nggak Pak Setiawan? Boleh. Kalau boleh nanti konfirmasi ke nomornya RRI ya.
1: Iya, boleh.
7: Dikirim, biar menambah persaudaraan gitu loh.
1: Siap.
7: Terus juga ada Mujasmuni, Pak Rasman, ada yang menyaksikan story aku, ada Mbak Uun, Mbak Ajeng, Mbak Evi, terus ada juga yang ada di Mas Aliando, pokoknya semua yang menyaksikan story aku ya.
1: Siap.
7: Semuanya selamat siang, selamat bertindang, dan spesialnya buat yang tersayang, yang tercinta, yang tersegalanya. Ada Mbak Sutrini seorang ya. Dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan untuk Mbak Nis, Mbak Asnanya. Terima kasih atas waktunya.
1: Dengan senang hati Mas Elvan.
7: Semoga tetap cantik luar dalam.
1: Amin, amin, Allahumma amin.
7: Makasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Elvan, tetanggaku yang selalu jadi pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban. Tadi minta nomornya Pak Setiawan ya, ini udah dibales nih sama Pak Setiawan. Jawaban dari Pak Setiawan boleh sama emotikon jempol. Siap, nanti langsung saya bagikan nomornya dari Pak Setiawan ke Mas Zulfan J. Matur nuwun sangat, ini saatnya untuk memutarkan requestan lagu dari pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban dimanapun Anda berada. Sudah mendekati jam 2:30 ya, nanti takutnya kalau terlalu banyak yang nelpon lupa lagi. Lagunya gak diputer, kita kebanyakan ngobrol. Terima kasih yang selalu jadi pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban. Requestan lagu dimulai dari requestnya Mas Bujang yang request lagu Wong Desa. Memang kalau hidup di desa itu ingin sekali digambarkan dengan lagu-lagu yang judulnya apalagi Wong Deso ya Mas Bujang, ya sama, saya juga Wong Deso. Kemudian nanti disusul juga lagu dari Pak Setiawan. Tadi Pak Setiawan juga request lagu Banyu Langit dari Didi Kempot. Ini nanti langsung juga Hasna hadirkan. Jadi bagi Anda yang mau request lagu, barangkali nanti masih ada waktunya akan Hasna putarkan. Tapi mohon maaf sekali jika waktunya sudah habis mendengar ya. Karena sampai jam 3 sore aja. Besok bisa gabungan lagi setiap hari di program Seruling Gendang. Jam 13.30 sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban.
8: Ayo Cak Me.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Berbagai komposisi lagu dangdut sudah senadirkan untuk Anda, khususnya yang sudah request lagu siang hari ini. Ada satu lagu yang belum masa putarkan ya pendengar, tapi sudah mendekati pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sehingga mohon maaf dengan sangat, lagunya belum bisa saya putarkan, tapi besok masih bisa request lagi ya. Boleh request lebih awal supaya requestannya pun bisa diputar semuanya di program Seruling Gendang. Kami akan jeda kumandang azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya, kemudian jam 5 sampai jam 4 sore. Nanti kita akan beralih, maksud kami jam 3 sampai jam 4 sore begitu ya. Kami akan beralih di program Tuban sore ini, tentu juga masih ditemani oleh Hasna. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Mari kita dengarkan bersama jeda azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat sore pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban sore ini mendengar hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, Hasna masih menemani aktivitas Anda. Anda bisa gabungan barengan sama Hasna di 0356-8834-756 atau bisa juga via WhatsApp kami di 0851-9624-1086. Di Tuban sore ini, informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda, tema kali ini adalah di program Beranda Asta Cita pendengar ya. Program kami di tahun ini yang nanti menghadirkan informasi-informasi aktual untuk Anda di tingkat daerah ataupun juga provinsi hingga tingkat pusat yang akan kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Sembari juga menghadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda. Bagi Anda yang masih dalam perjalanan, kami sampaikan untuk hati-hati di jalan, namun bagi Anda juga yang sore hari ini masih bersiap untuk pulang kerja gitu, semangat bersiapnya mendekati pukul 4 sore gitu ya. Kalau pulang kerjanya jam 4 sore, tapi kalau pulang kerjanya lebih dari jam 4 sore pun juga tetap hati-hati dan bersiap dengan penuh semangat tentunya, karena menunggu weekend ini masih lama pendengar ya. Jadi masih ada hari Kamis, Jumat, wah bentar lagi sih ya, berapa dua hari lagi gitu ya. Di Pro 1 RRI Tuban ini ada bisa berbagi informasinya juga barengan sama Hasna di sore hari ini hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Mendengar masih di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti info prima bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di sore hari ini. Perjalanan Tuban sore ini hingga Tuban malam ini nanti Anda akan ditemani oleh Wahyu Pria. Untuk itu saya pamit undur diri bersama Anda di Tuban siang ini hingga Tuban sore ini di siaran edisi hari ini. Jumpa lagi besok pagi pendengar, Hasna menemani aktivitas Anda di siaran Tuban pagi ini hingga Tuban siang ini untuk siaran besok. Untuk itu tetap saya terus di Pro 1 RRI Tuban.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring
1: Pukul
0: Jawa Timur.
1: Waktu Indonesia
2: kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Kita ikuti Info Prima.
0: Sari berita, Blitar catat progres tertinggi nasional pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Banjir rob kembali menerjang wilayah Kabupaten Sidoarjo. Empat desa terdampak, lumpuhkan aktivitas tambak dan nelayan. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Rabu 20 Mei 2026 bersama saya Diah Laras. Empat desa

0: Kita buka kabar pertama, Kota dan Kabupaten Blitar catat progres tertinggi nasional pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Berikut laporan Ninda Alivia.
1: Pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di wilayah Kota dan Kabupaten Blitar mencatat progres tertinggi di tingkat nasional. Sampai dengan pertengahan Mei 2026, sebanyak 205 titik KDKMP telah rampung dibangun dan siap mendukung penguatan ekonomi masyarakat desa. Capaian tersebut disampaikan Komandan Kodim 0808 Blitar Letkol Infantri Firlani Arudiawan saat meninjau KDKMP di Satingal, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar usai mengikuti peresmian 1061 KDKMP secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto secara daring pada Sabtu 16 Mei 2026. Letkol Infantri Firlani mengatakan dari total pembangunan yang ditargetkan saat ini sebanyak 85 titik KDKMP di wilayah Kota dan Kabupaten Blitar sudah siap dioperasionalkan. Adapun total pembangunan KDKMP di wilayah Blitar mencapai 269 titik dengan rincian 248 titik berada di Kabupaten Blitar dan 21 titik di Kota Blitar. Seluruh proses pembangunan diawali dari hasil musyawarah desa yang menentukan kebutuhan dan lokasi koperasi. Kemudian dilanjutkan pengerjaan secara gotong royong bersama warga. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bergeser ke Kota Batu, puluhan siswa-siswi SDMI Sekota Batu ramaikan final Lomba Bertutur 2026. Rizky Darmawan melaporkan.
2: Final Lomba Bertutur tingkat SDMI Sekota Batu digelar di Geraha Pancasila, Kota Batu. Kegiatan ini mengusung tema melestarikan cerita rakyat sebagai warisan budaya. Sebanyak 50 siswa-siswi mengikuti tahapan Lomba Bertutur tahun 2026. Dari jumlah tersebut, 6 peserta terbaik berhasil lolos ke babak final. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu Abdul Rais mengatakan Lomba Bertutur menjadi sarana melestarikan budaya dan kearifan lokal. Menurutnya, kegiatan ini juga penting untuk mendukung pengembangan budaya nasional. Abdul Rais mengapresiasi penampilan seluruh peserta yang tampil dalam babak final. Abdul Rais menyebut para siswa mampu membawakan cerita rakyat dengan penuh percaya diri dan penghayatan.
3: Tutur ya, terkait dengan kearifan lokal kita, ya, temanya adalah melestarikan budaya kearifan lokal untuk pengembangan budaya nasional. Ini itu alhamdulillah berjalan dengan sangat baik. Tadi terakhir itu 6 finalis dan kita lihat juga penampilannya anak-anak juga sangat bagus gitu ya. Dan mereka nanti yang menang tentu nanti akan ikut di tingkat Jawa Timur gitu ya. Nah, di dalam proses nanti sebelum mereka mengikuti Jawa Timur, kami akan melakukan pembinaan-pembinaan terhadap mereka.
2: Selain menjadi ajang kompetisi, Lomba Bertutur juga menjadi tahapan seleksi menuju tingkat yang lebih tinggi. Peserta terbaik nantinya akan mewakili Kota Batu pada Lomba Tingkat Provinsi Jawa Timur. Sebelum berlaga di tingkat provinsi, para pemenang akan mendapatkan pembinaan lanjutan dari Disperpusip Kota Batu dan sekolah masing-masing. Pemerintah Kota Batu berharap peserta mampu meraih prestasi sekaligus ikut menjaga kelestarian cerita rakyat sebagai warisan budaya bangsa. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, beralih ke kabar olahraga. Arema FC akan lakukan evaluasi total pasca tuntaskan laga terakhir BRI Super League 2025-2026 kontra PSIM Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya.
4: Manajemen Arema FC menegaskan bakal menggelar evaluasi total terhadap skuad Singoedan seusai menuntaskan laga terakhir BRI Super League 2025-2026 kontra PSIM Yogyakarta. Partai penutup musim ini jadwalkan berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu 23 Mei 2026 dengan kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pernyataan itu disampaikan General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi. Inal sapaannya menegaskan bahwa keputusan soal kelanjutan masa kontrak pelatih asal Brasil Marco Santos baru akan ditetapkan setelah laga kontra PSIM Yogyakarta rampung dengan mengacu pada hasil evaluasi yang telah berjalan selama satu bulan terakhir.
5: Evaluasi dari tim selanjutnya nanti lihat di hasil akhir apa kita finish di berapa ini kan gitu. Itu sih, jadi belum final.
4: Meski Arema FC kini menempati posisi ke-9 klasemen dengan koleksi 42 poin dan telah terlepas dari ancaman degradasi, manajemen enggan terlena. Dua kekalahan menyakitkan dalam derby Jatim yakni dari Persebaya Surabaya dengan skor 0-4 dan dari Persik Kediri 2-3 menjadi sorotan utama dalam agenda evaluasi tersebut. Laga kontra PSIM Yogyakarta pun kian krusial lantaran Arema FC dinilai gagal memenuhi target yang dicanangkan manajemen sepanjang musim ini.
6: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Malang, dijaring dengan RRI Surabaya, Madiun, Jember, Sumenep, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Fresti Oktora. Fresti, silakan.
7: Terima kasih, Dian Laras. Pendengar dan pemirsa, peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di Jawa Timur dimaknai sebagai momentum memperkuat literasi digital di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan. Berikut laporan Ani Hasana selengkapnya.
8: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di Jawa Timur dimaknai sebagai momentum memperkuat literasi digital di tengah perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya adaptasi terhadap ekosistem digital terutama bagi generasi alfa dengan tetap mengedepankan keamanan dan produktivitas. Namun demikian Khofifah mengingatkan agar generasi alfa tetap mendapatkan pendampingan dalam menggunakan teknologi digital. Literasi digital yang aman, komprehensif, dan produktif dinilai menjadi kunci agar generasi muda mampu memanfaatkan teknologi secara positif.
9: Tentu kami ingin melakukan penguatan bahwa hari ini nggak bisa kita tidak melakukan adaptasi dengan digital ecosystem. Kita tidak melakukan adaptasi dengan artificial intelligence, tetapi bahwa ingat generasi alfa ini harus mendapatkan pendampingan supaya mereka mendapatkan literasi digital yang baik, yang komprehensif, ya aman, ya produktif, kira-kira begitu besar-besarnya.
8: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkipnas ke-118 yang diperingati pada 20 Mei 2026 mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Ani Hasana melaporkan.
7: Banjirop kembali menerjang kawasan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. 4 desa terdampak lumpuhkan aktivitas tambak dan nelayan. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
10: Banjir rob kembali menerjang kawasan pesisir timur Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. 4 desa terdampak yakni Desa Kalanganyar, Tambak Cemandi, Banjar Kemuning, dan Sukoro Tambak. Air laut pasang yang mencapai 3 hingga 4 meter meluap ke daratan dan menghambat aliran air. Genangan mulai terjadi sejak Sabtu 16 Mei kemarin sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ketinggian air di kawasan pemukiman warga rata-rata mencapai 15 hingga 20 cm. Di sejumlah titik genangan bahkan mencapai setinggi lutut orang dewasa. Salah satu warga setempat, Mutmaina, membenarkan banjir rob melanda sejumlah desa pesisir dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya fenomena tersebut terjadi setiap pagi dan mulai surut pada sore hari.
11: Gimana lagi kan nggak ikut, ibaratnya gitu kan dari alamnya yang gini. Ya mau nggak mau, ya gimana lagi yang harus diterima.
12: Banjirnya ini setahun berapa kali, Mas Bu?
11: Ya sering kayak ini 5 kali, kayak tiap bulan itu ada. Satu bulan sekali gitu. Tapi setengah tahun, bulan berapa, saya berapa gitu. Itu kalau tanggal itu loh dek, tanggal 30 bulan sama 15 itu mesti. Tanggal bulan.
12: Banjir ini terdampak banget ya sih Bu, untuk jenengan Bu?
10: Ia mengatakan rob mulai terjadi sejak Sabtu lalu dan diperkirakan masih berlangsung hingga 2-3 hari ke depan. Kondisi itu membuat aktivitas petambak dan nelayan terganggu karena akses menuju tambak maupun laut menjadi sulit dilalui. Ia menjelaskan dalam beberapa hari terakhir mulai naik sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dan surut kembali sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Namun ketinggian air kali ini dinilai lebih tinggi dibanding hari biasanya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
7: Reporter Farin Regi mengabarkan setelah 4 hari beroperasi, KDKMP Sukerjo dan Kebet Kabupaten Lamongan raup untung jutaan rupiah. Sembako dan tabung LPG jadi komoditas yang paling dicari. Berikut informasi selengkapnya.
13: Operasional Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Lamongan mulai menunjukkan hasil positif. Salah satunya terlihat di KDKMP Desa Sendangrejo yang hingga hari keempat operasionalnya berhasil menarik antusiasme masyarakat dengan omset jutaan rupiah. Dandim 0812 Lamongan, Letkol Infantri, Deni Curi Anggodikdo menyebut tingginya kunjungan warga menjadi bukti nyata bahwa kehadiran Koperasi Merah Putih mendapat sambutan baik dari masyarakat. Menurutnya capaian tersebut menjadi indikator bahwa program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas pemerintah benar-benar dibutuhkan masyarakat. Hal serupa juga terpantau di KDMP Kebet. Setelah mengecek laporan penjualan selama 4 hari, total omset koperasi mencapai 4 juta rupiah dengan komoditas tabung gas yang paling dicari.
14: Setelah kami tanyakan ke kepala desa sama petugas koperasi, penghasilannya cukup lumayan. Nah, mati sampai dengan 4 juta. Hari kemarin itu sudah mendapatkan penghasilan satu harinya 4 juta. Ini sebagai bisa kita lihat keseriusan dari koperasi tersebut, dari masyarakat untuk belanja di koperasi Kebet ini sangat luar biasa. Dan mungkin kita sampaikan, saya sampaikan di sini bahwa salah satu contoh bahan yang cepat habis yaitu di LPG, gas tabung LPG. Ini hari keempat aja sudah habis.
13: Kemudian karyawan KDMP Senengrejo, Muhammad Iqbal, menyampaikan keberadaan KDMP sangat memudahkan warga sekitar sebab sangat terjangkau dari sisi harga dan lokasi dibanding toko retail modern.
15: Ya, untuk perkembangan penjualannya di Kebet mari meningkat kemarin dari 4.95.
16: Yang banyak dicari apa ya?
15: Kebanyakan itu gula,
16: sembako ya.
15: Sembako itu minyak juga,
17: LPG ya.
15: LPG sama minyak juga.
16: Untuk harganya gimana?
15: Untuk harganya cukup terjangkau ya, Mas, dari toko-toko yang lain. Cukup membantu masyarakat di sekitar.
13: 9 KTKMP di Kabupaten Lamongan yang sudah beroperasional sesuai tahapan sistem aplikasi dalam pengadaan barang dari PT Agrigas Nusantara, antara lain Desa Kebet, Senengrejo, Sukorejo, Ploso Wahyu, Turi, Karanglangit, Sumberjo, Pangkatrejo, dan Desa Tanjung. Farin Reki melaporkan.
7: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Eti Darmiati. Silakan Eti.
18: Terima kasih, Fresti. Pendengar dan pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Adha, petugas kesehatan hewan di KPPP Jember periksa hewan kurban guna memastikan kondisi hewan kurban sehat dan terhindar dari penyakit. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
19: Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, petugas kesehatan hewan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan atau DKPPP Jember melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di sejumlah sentra penjualan sapi untuk memastikan ternak yang dijual dalam kondisi sehat dan layak dikurbankan. Salah satu lokasi pemeriksaan dilakukan di HR Farm, Desa Kencong, Kecamatan Kencong. Di lokasi ini, ratusan ekor sapi berbagai jenis diperiksa satu persatu oleh petugas kesehatan hewan. Kepala Puskeswan Kencong, Dwi Astalia Zuanita mengatakan, pemeriksaan meliputi kondisi fisik ternak, mulai dari kondisi mata, mulut, kulit, hingga aktivitas dan nafsu makan sapi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban penyakit mulut dan kuku atau PMK. Selain pemeriksaan kesehatan, petugas juga memberikan vitamin dan vaksinasi sebagai langkah antisipasi penyebaran penyakit kepada ternak. Petugas juga turut mengimbau para peternak dan pedagang hewan kurban agar menjaga kebersihan kandang serta rutin memandikan ternak untuk menjaga kesehatan sapi selama masa penjualan.
20: Di peternakan kita akan periksa tentang umurnya, teman kesehatannya, terus apakah ada cacat fisik atau tidak, kemudian juga kesehatannya.
19: Sementara itu, permintaan hewan kurban jenis sapi pada Idul Adha tahun ini disebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, harga sapi juga mengalami kenaikan sekitar 15%. Pengelola HR Farm, Imam Syahroni mengatakan, peningkatan permintaan terjadi dari masyarakat di wilayah Jember maupun sejumlah daerah lainnya di Jawa Timur.
21: Karena permintaan baik di dalam kabupaten ataupun di luar kabupaten Jember sangat-sangat luar biasa.
19: Selain melayani kebutuhan hewan kurban di wilayah Jember, HR Farm juga mengirimkan sapi kurban ke sejumlah kota lain di Jawa Timur. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
18: Reporter Gia Debora membawa kabar Expo PBL Jurusan Bisnis Politeknik Negeri Jember Polije sukses cetak entrepreneur muda. Berikut informasi selengkapnya.
1: Jurusan Bisnis Politeknik Negeri Jember atau PoliJ sukses menggelar Expo Project Based Learning atau PBL. Kegiatan ini menjadi panggung kreativitas bagi lebih dari 400 mahasiswa dari 3 program studi. Ratusan produk inovatif dipamerkan kepada pengunjung, mulai dari rancangan sistem akuntansi hingga strategi pemasaran digital modern. Menariknya, sejumlah karya mahasiswa kini telah membantu digitalisasi UMKM lokal secara langsung. Tak sedikit pula, mahasiswa yang telah memulai usaha mandiri dari hasil pembelajaran selama perkuliahan. Ketua Jurusan Bisnis PoliJ Desi Putri Andini mengapresiasi semangat dan kerja keras seluruh peserta.
17: Oke, untuk karya yang dihasilkan oleh adik-adik mahasiswa semuanya digunakan oleh produk oleh UMKM yang ada dan juga di program studi MPI dan juga bisnis digital mahasiswanya sudah mulai menjadi entrepreneur sehingga semua produknya adalah hasil karya sendiri dan juga usaha mereka sendiri.
1: Sementara itu, Wakil Direktur Bidang Akademik dan Perencanaan PoliJ, Suratno menilai karya mahasiswa menjadi bukti kesiapan generasi muda menghadapi persaingan global.
22: Nah, inovasi-inovasi yang sudah berhasil ditunjukkan, ini mengindikasikan bahwa adik-adik memiliki value pembelajaran dalam bentuk critical thinking, dalam bentuk kreativiti, kolaborasi, dan komunikasi. Tentu ini baseline yang baik.
1: Momentum Expo PBL tahun ini terasa semakin spesial karena bertepatan dengan perayaan Disnatalis ketiga jurusan bisnis PoliJ. Kedepan, kegiatan ini diharapkan terus menjadi tradisi akademik tahunan untuk melahirkan lebih banyak entrepreneur muda digital yang kompeten di Indonesia. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
18: Ya, demikian informasi dari Jember. Kita selanjutnya menuju ke RRI Madiun bersama Miftah El Karim. Silakan, Miftah.
23: Baik, terima kasih Edi, pendengar dan pemirsa. Kejaksaan Negeri Kejari Kota Madiun menjual barang rampasan negara dari perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dari hasil lelang itu terkumpul 24 juta rupiah yang akan disetorkan ke negara. Informasi selengkapnya disampaikan Aris Deka berikut ini.
24: Penjualan langsung barang rampasan negara dilakukan Kejaksaan Negeri Kejari Kota Madiun Kamis 7 Mei 2026. Kegiatan tersebut melelang sebanyak 28 handphone berbagai merek dari 15 perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Kota Madiun Muhammad Safir mengatakan, penjualan langsung barang rampasan negara ini adalah kegiatan rutin yang umumnya 3 bulan sekali. Barang tersebut berasal dari barang bukti perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Safir mengatakan ada sebanyak 28 handphone dari 15 perkara hukum yang dijual kali ini dengan hasil yang terkumpul Rp24.185.000. Untuk barang yang dijual tersebut, Safir menjelaskan sudah melalui penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL.
25: Dan hasil dari penjualan ini kami akan setorkan hari ini juga ke kas negara melalui rekening yang telah disediakan oleh pemerintah.
26: Mayoritas dari perkara apa saja, Pak?
25: Mayoritas dari perkara narkoba. Ya, mayoritas dari perkara narkoba dan ada sebagian perkara judi.
24: Menurut Safir, antusias peserta lelang kali ini cukup tinggi sebab semua barang terjual tanpa sisa. Untuk handphone yang dijual harganya cukup beragam, mulai dari sekitar Rp500.000 sampai kurang lebih Rp3 juta. Salah satu peserta lelang, Novel Amar, warga Jalan Puspowarno, Kelurahan Sogaten mengatakan, antusias mengikuti penjualan langsung barang rampasan negara ini. Dia mendapatkan 3 handphone berbagai merek dengan harga beli Rp2.5 juta. Novel mengatakan rencananya handphone tersebut akan dijual kembali.
27: Insya Allah istimewa barang. Yang satunya mati, perlu reparasi. Sudah dicek semua, insya Allah layar-layar semua bagus, mesin bagus. Wah, insya Allah sangat membantu dengan adanya lelang. Saya tertarik. Insya Allah mau ikut lagi. Saingannya luar biasa ya. Antusiasnya luar biasa. Antusias Madiun luar biasa.
24: Novel menjelaskan baru pertama kali mengikuti lelang barang rampasan negara yang diadakan Kejari Kota Madiun. Dia pun tertarik untuk mengikuti kegiatan yang sama jika nanti berlangsung kembali. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
23: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep bersama Ririn Rizkyanti. Ririn, silakan.
0: Silaturahmi antar klub di bawah ASKA PSSI Sampang U40 berlangsung dengan penuh kegembiraan dan meriah. Berikut informasi lengkapnya.
2: Turnamen Sepak Bola Fun Games U40 yang digelar ASKA PSSI di Kabupaten Sampang telah resmi memasuki babak semifinal. Meski Fun Games, kompetisi yang diikuti oleh 16 klub dari berbagai kecamatan ini menggunakan penilaian profesional yaitu sistem gugur. Sebelum tensi turnamen meninggi di empat besar, atmosfer pertandingan sudah meriah sejak awal. Turnamen dibuka dengan laga eksebisi yang mempertemukan para mantan pemain profesional legenda Persebaya All Star melawan legenda Persesa Sampang. Ketua Pelaksana Fauzan Effendi menegaskan esensi utama dari ajang U40 adalah silaturahmi dan menghidupkan atmosfer sepak bola di Sampang.
3: Sebenarnya kita mengadakan U40 itu hanya sebagai motivasi pada pemain junior. Sebetulnya ini hanya istilahnya sekedar hiburan, hanya memotivasi pemain junior.
2: Antusiasme penonton yang termasuk para pemain muda yang hadir menyaksikan laga ini sangat luar biasa, terutama pada saat mendekati semifinal. Diagendakan semifinal akan berlangsung pada hari Kamis dengan menyajikan dua laga sengit yang mempertemukan kekuatan sepak bola regional, yaitu Gama Putra VS Pantura dari Sampang. Sedangkan dari Sampang Selatan, Mitra KSK akan bertanding dengan pemenang pertandingan Rabu sore ini. Imam Fadila melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Diah Laras. Silakan Diah.
4: Terima kasih Ririn. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami sampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
5: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
4: Penyelenggaraan operasional pemberangkatan Jamaah Haji Embarkasi Surabaya hingga hari ke-29 berjalan lancar dan tertib. Dari data terakhir per 19 Mei 2026, sebanyak 40.000 lebih jamaah dan petugas telah diberangkatkan menuju Tanah Suci atau mencapai 91% dari total rencana pemberangkatan musim haji tahun

0: Embarkasi Surabaya juga menyampaikan hingga saat ini terdapat 13 jamaah wafat, terdiri atas 12 jamaah wafat di Arab Saudi dan 1 jamaah wafat di Embarkasi. Selain itu, jumlah jamaah yang masih mengalami penundaan keberangkatan di Asrama Haji Embarkasi Surabaya tercatat sebanyak 10 orang yang terdiri atas 4 jamaah sakit, 2 pendamping, dan 4 kategori lain-lain yang masih menjalani observasi kesehatan maupun penjadwalan keberangkatan lanjutan. Ia juga terus menghimbau jamaah untuk menjaga kondisi fisik dan mengatur ritme ibadah, terutama menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina.
1: Jadi di Mekah itu memang cuacanya itu kalau kami perhatikan tahun kemarin itu paling rendah 42, bisa 43, 44, bahkan 45. Ya kita berharap jamaah tetap mengikuti perintah atau anjuran dari petugas, yakni satu, untuk kemudian tetap memakai masker meskipun dalam cuaca panas. Yang kedua, tetap mengkonsumsi air setiap waktu. Jadi jangan kemudian menunggu saat haus, karena di sana itu cuacanya kering, sehingga penguapan di tubuh kita nggak terasa. Jadi kalau di Mekah itu antara kena terik matahari dan kemudian tidak kena terik matahari di seperti ini, itu suhunya sama, 43 derajat. Jadi terasa hangat terus. Oleh karena itu harapan kami tetap jamaah mematuhi aturan, mengikuti anjuran petugas, yang selebihnya adalah yaitu tadi minum, makan, tetap harus dilaksanakan. Katakanlah kayak enak makan ya, kalau memang bisa dilakukan, dipaksakan ya agak dipaksakan sedikit. Jadi itu yang di Mekah itu menyita energi jamaah itu di situ karena faktor cuaca.
0: Hari ini PPIH Embarkasi Surabaya juga menjadwalkan kedatangan 5 kloter ke Asrama Haji dengan total 1.900 jamaah dan petugas yang berasal dari Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Malang, dan Kabupaten Pasuruan. Ermina melaporkan.
2: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri berangkatkan jemaah haji kloter 112 yang merupakan kloter terakhir dari kawasan Simpang 5 Gumul. Berikut informasi selengkapnya.
3: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri kembali memberangkatkan jemaah haji kloter 112 pada hari ini setelah sebelumnya sukses memberangkatkan jemaah haji kloter 109, 110, dan 111 pada hari kemarin. Pemberangkatan berlangsung dengan tertib dan penuh hikmat, serta ratusan keluarga tampak memadati lokasi keberangkatan untuk mengantar para tamu Allah menuju Tanah Suci. Suasana haru menyelimuti para jemaah yang berpamitan sebelum memulai perjalanan ibadah haji di Mekah maupun Madinah. Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Holik Nawawi, menjelaskan, sesuai jadwal jemaah haji kloter 112 masuk di Asrama Haji Embarkasi Surabaya pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan untuk keberangkatan ke Tanah Suci akan bergabung dengan jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk dan Kota Kediri.
4: Dari jumlah 109, 110, dan 111, 12 ini seluruh jamaah haji Kediri ada 1.213 jamaah yang tergabung dalam 4 kloter. Kita berharap mudah-mudahan perjalanan jamaah haji bisa berjalan dengan lancar dan bisa mendapatkan haji yang mabrur. Kloter 112 jumlahnya 148 yang nanti tergabung dengan beberapa kabupaten yang lain.
3: Sementara Jarawan, salah satu jemaah haji asal Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, mengatakan sebelum berangkat ke Tanah Suci telah melakukan persiapan fisik dan mental. Selain itu, dirinya juga membawa bingkisan yang diberikan oleh Bupati Kediri, Hanin Dito Himawan Pramana, yang berupa makanan khas Kediri seperti sambal pecel dan sambal tumpang instan.
5: Ya, alhamdulillah ini untuk persiapan dan jelas nomor satu fisik, Pak. Yang jelas. Kedua, untuk perlengkapan yang nanti dibutuhkan di sana. Kalau rokok pasti, karena kita ahli hisab. Rokok pasti berkaitan dengan mandi. Ini alhamdulillah sudah siap semua. Terus ada snack yang dikasih dari Pak Bupati.
3: Jarwan mengungkapkan dirinya bersama istri mendaftar haji pada tahun 2012 dan akhirnya di tahun 2026 dapat berangkat setelah menunggu selama 14 tahun. Ia memohon doa dari seluruh masyarakat Kabupaten Kediri agar pelaksanaan haji tahun 2026 berjalan dengan lancar sampai kembali pulang ke tanah air dan bisa mendapatkan haji yang mabrur. Dengan diberangkatkannya kloter 112, maka rangkaian pemberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Kediri tahun ini berjalan sesuai jadwal. Pemkab Kediri bersama Kementerian Haji dan Umroh terus berupaya memastikan seluruh proses pelayanan jemaah haji berjalan aman, nyaman, dan lancar hingga kepulangan jemaah nanti. Heri Susanto melaporkan.
6: Telah kita ikuti Info Haji

0: bersama RRI Sejawa Timur.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
0: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan Rumah Baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Ianya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap dalam rumah yang terpintu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah Baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang ini. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak kisah. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu tidak ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduk banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Jadi ini karena tadi saya singgung dari masalah ada leluhur, ya. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan lain-lain. Maka rohnya itu masih ada, kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Bingka, Bincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat yang gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan, ya betul.
2: Ini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Ya berdengar, kita kembali lagi ya di Ruang Dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Hari ini di Tuban sore ini ya, sampai nanti Tuban malam ini akan dipandu oleh Wahyu Pria dengan ragam informasi yang akan disampaikan dari wilayah Tuban dan kota-kota sekitarnya. Dari sekarang kita buka ya line telepon dan juga WhatsApp-nya ya. Jika pendengar ingin mengirimkan atensi-atensi ya, bisa melalui di WhatsApp kami di 085196264186 dan juga bisa telepon langsung di 0356883456 pendengar. Tentunya sudah masuk di program Sore Ceria pendengar ya, dimulai dari pukul 5 sampai nanti pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat tentunya ya. 2 jam kita akan menghadirkan komposisi lagu-lagu pop Indonesia dan juga topik bahasan yang pastinya menarik untuk diperbincangkan.

warahmatullahi wabarakatuh, pergi ke pasar beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Ya beringat untuk menjelang maghrib ya, begitu ya, untuk wilayah Tuban dan juga sekitarnya, kami akan menghadirkan komposisi lagu-lagu religi Islam. Dan nanti kita akan menghadirkan juga renungan agama Islam yang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Afnani dengan tajuk Esok Apa Yang Akan Terjadi. Jadi jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan menghadirkan kembali lagu-lagu pop Indonesia setelah kumandang azan maghrib untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

Ya pendengar, kami sampaikan terlebih dahulu renungan agama Islam dan nanti akan disusul lantunan azan maghrib untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Dengan tajuk Esok Apa Yang Terjadi, disampaikan langsung oleh Bapak Haji Afnani. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan datang hari di mana mulut kita dikunci. Kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Esok mungkin kita sudah mati dan jasad kita dikubur entah di mana. Atau saat kita sedang tua sehingga harus berpegangan dengan tongkat untuk berjalan dengan tertatih-tatih. Atau kita sedang menunggu kematian, pendengar. Kematian datang dengan kebaikan yang besar dan bukan keburukan. Amin. Ini doa kita. Kelak izinkan, katakanlah saya bermimpi, akan bertebaran di muka bumi ini generasi yang selalu meninggikan kalimat Allah, menyeru kepada kebenaran dengan cara yang baik, saling mengingatkan untuk menjauhi kemungkaran. Tangannya selalu mentengadah mengendalikan kehidupan, tapi hatinya merindukan kematian. Illa baituka ya Allah. Bukan karena kita jenuh dan berputus asa terhadap dunia, tetapi karena kampung akhirat dan mengharapkan pertemuan dengan Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya. Mereka gigih merebut dunia bukan karena gila harta dan takut mati, bukan, tetapi

tentu sejarah kehidupan dunia. Bukankah ibu itu adalah al-madrasatul ula? Artinya madrasah yang pertama, yang membentuk karakter dan cara berpikir satu generasi di belakangnya. Maka persiapkanlah visi dan misi kecakapan seorang ibu sama pentingnya dengan mempersiapkan umat ini ke depan. Membiarkan anak-anak perempuan menyibukkan diri dengan hasrat untuk memperoleh perhatian dengan lawan jenisnya, seperti mengizinkan masa depan agama dan umat ini menjadi hancur. Persiapkan juga pula generasi laki-laki agar menjadi generasi pemberani bagi dinul Islam, agama ini. Generasi yang menghiasi hidupnya dengan tangis di malam hari dan usaha yang gigih di siang harinya. Mereka mampu menegakkan kepala, mentengadahkan kepala dengan harga diri izzah yang tinggi di hadapan manusia, dikarenakan kehormatannya, kemuliaannya, keimanannya, dan kekuatannya. Tetapi terhadap istrinya, sikapnya lemah lembut, penuh kasih dan cinta. Bukankah untuk melahirkan anak-anak yang hebat dan saleh, pintu pertamanya adalah mencintai ibu mereka dengan sepenuh hati. Ketulusan cinta mampu menggerakkan hati para bunda untuk tak henti-hentinya memberi perhatian. Ia tetap mampu tersenyum di saat anak bangun tengah malam, tepat ketika ia baru saja terlelap, meski ada suami yang mencintainya sepenuh hati, sepenuh jiwa. Aisyah radhiyallahu an menangis kagum kepada suaminya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena perhatiannya yang lembut. Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir, Aisyah menangis seraya berucap, "Kana kulluhu amrihi ajabah." Ah, semuanya begitu menakjubkan bagiku, seru Aisyah. Tatkala ditanya tentang apa yang paling berkesan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suaminya, ia kemudian bertutur tentang bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepadanya untuk qiyamul lail. Hanya itu. Tetapi perkara yang kecil ini tak akan hadir jika tak ada perhatian yang besar. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, betapa seringnya kami merasa suci, padahal tak satu pun perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anak maupun istrinya yang sanggup kami contoh. Astaghfirullah. Ya Allah, ampuni kami yang lebih sering lalai daripada ingat, yang lebih sering zalim daripada yang adil, yang lebih sering bakhil daripada berbagi mengharapkan ridhamu, yang lebih banyak berbuat dosa daripada melakukan kebajikan. Ya Allah, yang menggenggam langit dunia, jika sewaktu-waktu engkau cabut nyawaku, jadikanlah ia sebagai penutup keburukan dan pembuka kebaikan. Ya Allah, kalau sewaktu-waktu engkau cabut nyawaku, jadikan ia sebagai jalan perjumpaan denganmu, ya Ilahi Rabbi, dan bukan permulaan musibah yang tak ada ujungnya, ya Allah. Jadikan ia sebagai penggenap kebaikan agar anak-anak kami mampu berbuat yang lebih baik untuk agama Islam. Ya Allah, jadikan kami penghalang kebaikan dan kemuliaan anak-anak kami. Ya Allah, jangan jadikan kami penghalang kebaikan dan kemuliaan anak-anak kami hanya karena kami tak mengerti mereka. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah dan ma'unah dari Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prayer, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan maghrib untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Ya, pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada tentunya. Dan kita masih melanjutkan program kita ya di Suara Ceria edisi tanggal 20 Mei 2026 sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan kembali lagi mendengar dengan komposisi lagu-lagu pop Indonesia ya, yang akan menemani pendengar dengan satu buah informasi nanti ya, yaitu informasi tentang perkiraan pelayaran yang disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban. Untuk menutup kajian ya, atau sesi renungan agama Islam di sore hari ini ya, kita akan hadirkan lagu dari Haddad Alwi dan juga featuring Vita dengan judul Rindu Muhammadku. Selamat mendengarkan.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing warih.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut. Ini

0: Ya berdengar, sebelum kita melanjutkan sore ceria kali ini edisi tanggal 20 Mei 2026 ya. Kita sampaikan terlebih dahulu lintas informasi pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat mendengarkan.
1: Saatnya kita dengarkan lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.
2: Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengajak masyarakat menjaga semangat kebangkitan nasional sebagai kekuatan persatuan bangsa di tengah tantangan global. Menurutnya, solidaritas sosial dan kedaulatan budaya menjadi fondasi penting dalam menghadapi perubahan geopolitik dunia. Ia menyebut semangat kebangkitan nasional harus terus dijaga oleh seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, seniman, kebudayawan, hingga generasi muda. Menurutnya, kondisi geopolitik dunia penuh tantangan membuat Indonesia membutuhkan persatuan dan kesadaran kolektif. Hal tersebut, kata dia, termasuk menjaga kedaulatan budaya sebagai bagian penting dari identitas bangsa. Ia juga menyinggung berbagai program strategis nasional yang dijalankan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan program makanan bergizi gratis telah berjalan membangun fondasi fisik dan mental generasi muda Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memperluas akses pendidikan melalui pembangunan sekolah rakyat dan sekolah Garuda di wilayah afirmasi. Di sektor kesehatan, pemerintah juga menghadirkan program cek kesehatan gratis secara masif guna memastikan layanan kesehatan yang adil. Menurutnya, pembangunan kedaulatan pangan, kesehatan, dan pendidikan kini diarahkan menjadi satu ekosistem kesejahteraan nasional yang utuh. Selain itu, pemerintah juga memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Koperasi ini diarahkan menjadi kekuatan ekonomi baru di tingkat desa. Kepala Museum dan Cagar Budaya Indira Estianti Nurjadin menegaskan museum tidak hanya berfungsi sebagai saksi sejarah. Menurutnya, museum juga menjadi ruang yang menjaga ingatan kolektif bangsa. Ia mengatakan peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 di Museum Kebangkitan Nasional diharapkan mampu memperkuat semangat persatuan masyarakat. Menurutnya, momentum tersebut juga penting untuk mendorong kemajuan bangsa.
1: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Malo homago la jina molo, Pancasila pula.

Terima kasih pendengar, kami masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih juga depan oleh Wahyu Pria pendengar ya, di program Sore Ceria edisi tanggal 20 Mei 2026, sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Ya, dengan selain ini kita akan menghadirkan informasi tentang pelayaran ya, yang disampaikan langsung oleh BMKG Tuban dan kurang lebih akan berlaku 12 jam ke depan. Tapi terlebih dahulu kita akan mendengarkan lagu pop Indonesia yang akan menemani pendengar di sore hari ini atau di sore ceria, lagu dari Ferdi Tahrir dengan judulnya Cinta Selamatkanku. Selamat mendengarkan. Meski

0: Pendengar, kami sampaikan informasi tentang pelayaran tanggal 20 Mei 2026 disampaikan oleh BMKG Kabupaten Tuban. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat.
1: Selamat malam para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Kembali lagi bersama saya Arbi Susilo Widaya dari Stasiun Meteor Kilas 3 Tuban yang akan menginformasikan perakiran cuaca maritim di wilayah perairan Kabupaten Tuban. Bagi Anda yang berencana berlayar atau beraktivitas di wilayah perairan Tuban, berikut adalah perakiran cuaca maritim yang berlaku mulai hari ini, Rabu 20 Mei hingga Kamis 21 Mei 2026. Secara umum, kondisi cuaca di perairan Kabupaten Tuban diprediksi berawan hingga pagi esok hari. Suhu udara di wilayah perairan berkisar antara 27 hingga 29 derajat Celcius, dengan nilai kelembaban udara berkisar antara hingga 85%. Kemudian, ketinggian gelombang terpantau dalam kategori tenang, yaitu berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Sementara itu, kecepatan angin di perairan Kabupaten Tuban diprediksi bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin antara 6 hingga 25 km per jam. Demikian perkiraan cuaca wilayah maritim perairan Kabupaten Tuban. Pantau terus perkembangan cuaca melalui kanal resmi dari BMKG. Saya Arbi Susilo Widayat, pamit undur diri, selamat malam dan selamat beraktivitas.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Prier, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan Isya untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

Terima kasih pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk pendengar RR Tuban dimanapun kalian berada ya. Semoga ibadahnya diterima oleh Allah SWT. Dan informasi dari BMKG tadi ya, yang menutup perjumpaan kita di sore ceria edisi tanggal 20 Mei 2026. Karena setelah ini, di pukul 19 nanti kita akan terhubung dengan program 3 untuk mendengarkan warta berita yang akan mengudara di pukul 19 sampai 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Hari ini, Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan Kepala Negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan Kepala Negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
3: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
5: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
6: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sepatutnya menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
8: Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 plus minus 1% di tahun 2026 dan 2027.
7: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
8: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
9: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
8: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan terdata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima, dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
12: Kalau baju, karena rungan, terus sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
13: Makanan apa aja, Bu? Bawa makanan favorit ya?
12: Bawa.
13: Apa yang dimakan? Bawa yang dimakan?
12: Iwang.
13: Hah? Iwang.
12: Iwang.
13: Iwang kayak gimana tuh, Bu?
12: Itu, terasi sama bawang.
13: Sambal siwang.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darai NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim, Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
14: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari Asrama Haji Antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
15: Perlu teman-teman ketahui, di Bandara Batam ini, kita, tagline kita adalah ramah lansia. Persiapan lainnya, kita juga sudah memastikan fasilitas-fasilitas mandatori kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
14: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadiem Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporan Anda.
16: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan dapat kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Daniel, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjar.
17: Kan haji itu 80% cash out, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi supaya kita.
16: Yang mendengar, Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
2: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
18: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di Laut Lepas perlu dihormati.
2: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono berserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Ramasiki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amudi menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini ini berjalan kondusif dan terkendali.
20: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
19: Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
21: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
19: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
22: Kami sangat senang bisa cetak gol lagi. Setelah lama dari tak bermain, mungkin dari trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
23: Pemain muda Made Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Made Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Yang menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah 2 kali dibekap cedera serius dalam 2 musim terakhir.
22: Kalau dari saya sendiri, tentunya sangat senang bisa cetak gol lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, 2 cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Kami berkat bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, psikologi semua yang membantu saya dalam menjual lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat menit bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam menjual lapangan. Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
23: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
1: Nah itu situasi itu, ya jadi situasinya agak sulit waktu itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini kita mengalami 2 injury, ya jadi setelah kembali ke tim, ya agak ininya nggak akan langsung naik terus, ya karena agak turun lagi dia berusaha kerja keras untuk kembali ke format terbaiknya, dan sekarang dia sudah berkesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan dia setelah itu perlahan-lahan sudah muncul, dan ya, lebih kompliment buat itu.
3: A big present for himself because he deserves this goal.
23: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga

0: wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bu, kenapa sih kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional?
2: Karena dulu para pejuang mengajarkan kita untuk bangkit, bersatu untuk merdeka, Nak.
1: Kalau sekarang Indonesia kan sudah merdeka, terus kita harus ngapain, Bu?
2: Iya, Indonesia sudah merdeka, tapi bangsa kita belum bangkit dari kemiskinan, Nak, karena masih banyak yang korupsi.
1: Korupsi itu yang ngambil uang rakyat ya, Bu?
2: Iya, uang yang seharusnya untuk sekolah, perbaikan jalan, untuk berobat kita, semuanya dicuri oleh koruptor. Karena itu koruptor harus diberantas di negeri kita.
1: Supaya Indonesia bisa benar-benar bangkit ya, Bu.
3: Indonesia akan bangkit seutuhnya jika koruptor ditumpas sampai ke akarnya. Korupsi harus dihentikan.

0: Mimbar Agama.
1: Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita sudah masuk di Tuban malam ini ya, tepatnya di program Mimbar Agama edisi tanggal 20 Mei 2026. Sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat pendengar. 30 menit ke depan ya, kita akan menghadirkan Mimbar Agama Hindu dengan temanya atau tajuknya di Mimbar Agama Hindu kali ini dengan rohani dengan cara kerja keras, akan disampaikan oleh Bapak Wayan Surabe. Selamat mendengarkan.

Om Avignamastu Namasidam. Om Swastiastu. Om Anugraha Manuhara Deva Datta Anugraha Archanam Sarva Pujanam Nama Sarva Anugrahaka Dewa Dewi Mahasiddhi Adnya Agnir Malatmaka Lakshmi Siddhischa Dirghayu Nirvigna Sukarita Hom Hring Anugraha Archana Nama Swaha. Umat Sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan wacana Dharma dengan judul Penyucian Rohani dengan Jalan Kerja Keras. Umat Sedharma yang berbahagia, manusia modern di zaman ini namanya keren banget. Ya, manusia modern namanya

keren, tapi perilakunya yang dipertanyakan. Manusia modern juga sering kita dengar manusia milenial. Statusnya mendunia, tapi karakternya juga dipertanyakan. Manusia modern dilanda sindrom. Manusia yang kena penyakit sindrom itu kecenderungannya selalu berkutat pada materi. Materi semata. Materi, materi, dan materi. Dia hanya berpikir tentang rasional. Tetapi dia tidak akan bisa melihat apa yang tidak dilihat. Ajaran agama mengajarkan bahwa mari kita melihat terhadap sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Yang dimaksud oleh ajaran agama Hindu itu, melihat yang tidak kita lihat adalah melihat isi hati kita, tentang ketulus ikhlasan kita, las carya kita. Nah, bandingkan dengan manusia milenial sekarang ini, rasional, rasio, pragmatis, dan lain sebagainya, inilah umat sedharma yang mendorong umat manusia selalu mengejar materi dan sering abai terhadap etika, susila, karakter baik, dan budi pekerti luhur. Diabaikan. Padahal pendidikan karakter itu sendiri, ya, karakter building, membangun karakter baik, itu yang pertama adalah bagaimana pekerti, pakerti, budi luhur, susila di dalam perilaku kita sehari-hari. Umat sedharma, dengan tuntutan gaya hidup wow, katanya begitu. Gaya hidup wow, pola hidup wow, wah, bertaburan sanjungan bahkan gila hormat. Mereka yang lagi menjabat sering lupa diri tentang mana hak dan mana kewajiban dirinya sendiri, lali, lupa. Mana hak-haknya orang lain, mana hak-haknya rakyat, langsung digarong dalam wajah perilaku korupsi. Bahkan ada yang abai terhadap hidupnya. Mereka hidup menjadi anak mami dan anak gedongan, dan lupa terhadap kerja sebagai sebuah keharusan, bukan sekedar wajib. Tipe orang seperti ini, umat sedharma, adalah yang berkategori malas, dan akibat daripada selalu dinina bobokkan oleh para ortu, orang tuanya, dengan bertaburan kemanjaan. Ini masalah. Nah, tipe orang seperti ini, tipe anak seperti ini, sehingga menjadi tumbuh dan berkembang, berkeinginan untuk jadi orang kaya tapi sedikit bekerja. Mana mungkin? Sedikit bekerja hasilnya banyak. Nah, perilaku korup sendiri maupun bersama-sama, korupsi yang dilakukan oleh sendiri maupun secara bersama-sama, ini timbul dari hal-hal seperti ini. Perilaku-perilaku yang selalu memikirkan tentang materi timbul dari hal seperti ini. Nah, secara logika umat sedharma, atau gampang-gampangannya sajalah, kita lihat dengan ilmu katon, ilmu yang tampak nyata, orang yang dengan kerja sedikit, hasilnya banyak itu loh, pasti dipertanyakan. Bahkan Mahatma Gandhi mengatakan bahwa mereka yang kaya karena tidak bekerja keras adalah dosa besar. Umat sedharma, apakah perilaku korupsi, yaitu perbuatan yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran agama manapun, mampu menyenangkan pikirannya manakala setelah korupsi? Apakah hasil korupsi itu mampu menenangkan hatinya, menenangkan pikirannya, sehingga dia itu hidup damai, bahagia bersama keluarga? Tidak. Pasti mereka itu akan terkejar-kejar sesuatu yang bertentangan dengan dirinya sendiri. Nilai yang ada di dalam hatinya itu sudah tercemar. Umat sedharma,
Ajaran Dharma, ajaran kitab suci Weda mengajarkan bahwa mereka yang kaya tanpa bekerja keras, seperti apa yang saya katakan oleh Gandhi tadi, Mahatma Gandhi, adalah dosa besar. Pengusaha yang berusaha di negeri ini dengan tidak memakai karakter, etika dagang dan sebagainya adalah dosa. Para pedagang yang berdagang dengan jalan tidak benar juga tidak baik. Mereka yang kaya raya tetapi dengan hasil kerja keras dan cerdas adalah mulia. Mereka pasti bekerja keras sehingga dia kaya. Mereka pasti akan dikatakan sebagai hartawan yang mulia plus dharmawan. Bagi mereka yang menyalahgunakan jabatannya, menyalahgunakan kebijakannya, hingga melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar seperti korupsi itu, adalah ibarat seseorang yang berjalan di kubangan lumpur yang sangat kotor. Kakinya sak dengkul kotor sekali, berlepotan lumpur. Sebagai refleksi bahwa hatinya juga kotor dan beku. Jiwanya diliputi oleh asap hitam yang tebal. Jiwanya diselimuti oleh kegelapan-kegelapan akibat perbuatannya yang tidak terpuji di kalangan masyarakat. Timbul pertanyaan umat sedharma. Apakah penyebab orang melakukan perbuatan korup sehingga menimbulkan kerugian negara yang begitu besar? Penyebabnya adalah gaya hidup wow yang saya katakan tadi. Gaya hidup wah. Itu yang pertama penyebabnya. Yang kedua adalah pengaruh tekanan hidup intern keluarga maupun ekstern. Kadung sudah terbiasa dengan pola gaya hidup mewah ketika sang suami dengan terpaksa melakukan perbuatan seperti itu. Akibatnya apa? Akibatnya tambah jelek. Manakala mereka itu ketahuan korupsi. Yang ketiga adalah faktor peluang. Ada kesempatan yang dimaknai kekeliruan. Kesempatan. Tapi kalau kesempatan itu nuansanya jelek, kok dilakukan? Nah, seperti itu. Umat sedharma, kalau sudah seperti ini, ibarat sakit kanker sudah stadium 4, maka yang harus dilakukan adalah sebuah penyadaran diri bahwa pada hakikatnya sebuah ketenangan batin asalnya dari kesucian jiwa. Kesucian jiwa bisa kita dapatkan dari ketenangan hati untuk melakukan perbuatan yang benar. Umat sedharma yang berbahagia. Kerja keras dan cerdas tanpa bertentangan dengan norma agama, tentu. Penyucian rohani lewat jalur kerja disebut dengan karma yoga. Seperti yang terdapat di dalam kitab Pancama Weda Bhagavad Gita. Manusia mendekatkan diri kepada Tuhan yang widiwasa dengan kerja, karya nyata, pikiran dan inovasi yang sangat baik, pasti akan mendatangkan hasil. Langkah kaki yang benar terarah demi karya nyata. Kata-kata yang terpercaya dan berbudi yang menghasilkan buah yang manis dan lezat berupa hasil karya itu sendiri. Inilah yang disebut dengan karma phala. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya korupsi di negeri ini adalah menekan sifat-sifat serakah dan membumikan pola hidup sederhana, gaya hidup yang proporsional tanpa melanggar batas mana hak dan kewajiban. Kita wajib bekerja dan bekerja tanpa memikirkan hasil, karena hasil pasti akan datang dengan sendirinya tanpa dipikirkan. Paham terhadap arti kehidupan itu berarti kita pasti paham bahwa
Dalam hidup ini kita harus bekerja dengan baik di masa-masa produktif seperti ini. Namun, manakala ada orang yang tidak mengerti tentang arti kehidupan, mari dimaafkan dengan tulus ikhlas. Adakan sebuah ajakan maupun pengajaran, penyadaran, karena sesuatu yang salah kalau kita diam merupakan sebuah kekerasan yang tersembunyi. Ketika kewajiban kerja kita lakukan dengan baik, maka hal ini akan dapat menyucikan rohani kita. Rohani yang suci, auranya akan lari kepada sebuah perilaku yang baik. Menjadi manusia yang bertata krama, berkarakter, adalah mereka semuanya itu disebut orang bijak dan mulia. Sri Krishna bersabda kepada Arjuna dalam kitab suci Pancamaweda Bhagavad Gita demikian: "Sudah ku katakan sejak dulu, O Dananjaya, bahwa ada dua disiplin dalam hidup ini, yaitu jalan kerja bagi karyawan dan jalan jenana bagi mereka yang menggeluti ilmu pengetahuan. Mereka itu disebut dengan cendekiawan." Umat Sedharma yang berbahagia, jalan kerja bagi karyawan adalah bagi kita-kita ini. Lebih lanjut di dalam Bhagavad Gita Adiyaya 3 Mantra 3 selanjutnya, dan selanjutnya dikatakan dalam Mantra 4 dikatakan bahwa na karmanam anarambam na iskarmyam purusostute na ca samyasanad evam siddhe samadhi gacchati. Artinya, juga takkan mencapai kesempurnaan karena menghindari kerja. Orang takkan mencapai kebahagiaan dan pembebasan tanpa bekerja. Umat Sedharma, ketika jam 6 dan 7 pagi di hari kerja, betapa mereka memenuhi kewajibannya, datang dan pergi ke kantor bekerja dengan baik sampai jam 5 sore. Anak-anak dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa, mahasiswi datang ke sekolah dan datang ke kampus demi memenuhi kewajibannya. Mereka terus belajar-belajar untuk menata budi pekerti, menata kejujuran, meningkatkan setiaan, dan mengasah kecerdasannya dengan baik. Mereka itulah dikatakan anak-anak suputra, anak-anak yang baik sebagai generasi bangsa ini. Mereka diajarkan budi pekerti, mereka diajarkan hidup berkarakter adalah sebuah awal daripada kesuksesan. Kita lihat para pedagang di pasar, berjualan, petani pergi ke ladang dan sawah, nelayan melaut, para pegawai ke kantor, para pejabat memimpin melaksanakan tugasnya demi sebuah tanggung jawab. Ini semua adalah kerja yang keras, yang pasti akan menghasilkan kenati pun tidak terpikirkan. Bhagavad Gita Adiyaya 3 Mantra 5 mengatakan bahwa nahi kascit ksanan api, jatuh tristati akan marit. Karyate hei awasah karma, saswah prakati jair gunaih. Artinya umat Sedharma, bagi mereka yang melakukan sebuah kerja, menyarankan bahwa Tuhan bersabda, menyarankan, tak seorang pun tidak boleh tidak bekerja. Semuanya harus bekerja, walau untuk sesaat, karena dengan tiada berdaya manusia dibuat
tidak bisa berbuat-buat apa-apa dengan hukum kerja alam ini. Umat sedharma, aturan yang melekat di dalam diri kita, hukum yang melekat di dalam diri kita yang bersifat abadi adalah karma pala. Karma itu artinya berbuat, pahala itu berarti buah, buah daripada perbuatan kita. Inilah yang disebut dengan karma pala. Namun aturan yang melekat di dalam hukum alam ini yang bersifat abadi yang disebut dengan retta, hukum kerja bagi siapapun umat manusia ini adalah hukum retta yang melekat pada alam semesta. Semua orang tidak berdaya dengan adanya hukum retta ini. Semuanya tanpa terkecuali. Sehingga kita, manakala ingin menyucikan sang jiwa, menyucikan rohani kita dengan jalan kerja adalah sangat mulia. Nah, di dalam kitab Bhagavad Gita ayat 3 mantra 9 dikatakan bahwa kecuali untuk tujuan niatnya dan dunia ini terikat hukum karma. Karena bekerjalah demi bhakti tanpa kepentingan pribadi. Umat sedharma, mari kita lihat gaya hidup yang sederhana yang kita lihat di masyarakat adalah mereka yang rata-rata adalah tenang. Mereka rata-rata berkarakter. Tetapi kalau kita melihat saudara-saudara kita, gaya hidupnya wah, tetapi kita belum tentu dapat mengatakan apakah dia itu damai dengan bergelimang harta. Ya, kalau dia bergelimang harta tanpa melakukan sebuah perbuatan yang benar. Jangan sampai mereka bergelimang harta, tetapi harta yang didapat itu dari bukan kerja keras, tetapi perbuatan yang tidak benar. Umat sedharma, tugas dari sebuah ajaran agama adalah bagaimana umat manusia ini terbebas daripada belenggu kebodohan. Belenggu kebodohan ini ada dua, yaitu kebodohan jasmani dan rohani. Manakala kita bodoh dalam jasmani, tidak berpendidikan, akan berimbas pada kebodohan rohani. Tetapi tidak selamanya seperti itu. Kendati pun nampak dia tidak terdidik, tetapi karakternya baik, rohaninya pasti kaya. Tugas daripada kita selaku orang tua terhadap anak-anak kita, bagaimana cara kita agar ajaran agama yang kita terapkan sekarang ini adalah mampu untuk membebaskan kebodohan baik jasmani maupun kebodohan rohani. Mereka dikatakan pintar, cerdas, tetapi rohaninya kotor. Merekalah yang saya katakan adalah perilaku yang tidak benar. Atau yang sangat ngetren dewasa ini adalah korupsi. Sudah tidak benar. Yang kedua adalah pengejauhan tahan ajaran agama. Adalah bagaimana ajaran agama Hindu, ajaran Dharma, membebaskan seseorang dari kemiskinan rohani dan jasmani. Miskin jasmani, sandang, pangan, papan, kurang. Rohaninya juga miskin. Ini yang tidak kita harapkan. Tetapi orang yang tidak punya sandang, papannya sederhana, rumahnya sederhana, pola makannya, pola hidupnya juga sangat sederhana, tetapi rohaninya kaya. Yang ketiga adalah tujuan agama adalah pembebasan kemelekatan. Kita mendapat anugerah sebuah kekayaan karena bekerja keras dan cerdas. Hendaknya apa yang kita miliki ini sebagian harus kita lepaskan. Kita puniakan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang disebut
kita ini orang kaya harta dan kaya rohani. Percuma mereka yang mengatakan dirinya kaya tetapi pelit. Percuma mereka mengatakan dirinya kaya tapi uang itu hanya ditaruh di saku, di dompet, di bank, tidak dibelanjakan. Siapa yang mengatakan dia kaya? Tidak ada. Untuk itulah umat sedharma, untuk mencapai ketenangan rohani, kesucian rohani, mari kita lakukan, bersihkan dengan jalan kerja nyata. Umat sedharma, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya Iwayan Surabe, Ketua PHDI Kota Surabaya. Mohon maaf sebesar-besarnya manakala saya ada salah kata di dalam wacana dharma ini. Om Santi, Santi, Santi, Om. Semoga damai di dunia, damai di hati, dan damai selalu.

Mimbar Agama. Ya pendengar, tadi kita sudah mendengarkan Mimbar Agama Hindu begitu pendengar ya. Dan sebentar lagi, karena waktu akan masuki pukul 8, kita akan melanjutkan program lainnya di Tuban malam ini, yaitu Ngobras, yang akan berlangsung 1 jam di pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mendengarkan Ngopas, ngobrol apa saja bareng RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Dan sudah masuk di program Ngobras edisi tanggal 20 Mei 2026 di malam hari ini ya, di Rabu malam yang terang benderang ini ya. Di studio RRI Tuban dan juga mungkin di Kabupaten Tuban yang sekarang sedang nyantai mungkin ya di malam hari ini, akan ditemani oleh komposisi lagu-lagu pop Indonesia maupun mancanegara sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia bagian barat tentunya pendengar ya. Dan pendengar, kalau misalnya ingin request lagu kesukaan pendengar ya di malam hari ini di Ngobras, boleh banget ya di WhatsApp kami saja di 0851962641 yang juga bisa telepon di 0356883456. Sampai nanti masih ditemani oleh juga Wahyu Pria ya di malam hari ini. Tidak lengkap rasanya kalau di Ngobras ya tidak ada yang namanya mini drama atau drama radio. Nah, untuk drama radio kali ini kita dipersembahkan dari RRI Samarinda dengan tajuk atau temanya ya atau judulnya di drama radio kali ini adalah Sepatu Untuk Wana. Nah, ini seperti apa jalan ceritanya begitu ya. Kita akan perdengarkan langsung untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada.
2: Kamu yakin mau menerima tawaran ini?
3: Yakin, Ibu.
2: Sudah dipikirkan masak-masak kan?
3: Sudah, Bu.
2: Walaupun gajinya gak besar.
3: Doakan Aira aja ya, Bu. Supaya Aira tetap sehat, terus selamat dalam bertugas.
2: Ih, Ibu bakal kangen sama anak Ibu yang baik hati ini.
3: Aira juga bakal kangen banget sama Ibu.
2: Sebetulnya cuma 2 jam ya dari rumah. Tapi harus pakai kapal kecil ke sana.
3: Iya, Bu. Sayang ya, gak ada akses jalan darat. Kalau ada kan, 2 jam itu juga jadinya sebentar aja. Tiap akhir minggu, Aira juga bisa pulang.
2: Iya, Aira. Ibu juga bingung. Padahal masih terhitung dekat dengan desa kita.
3: Iya, Bu. Dan kapalnya juga berjadwal lagi.
2: Ya sudah, kalau memang kamu mau mulai, mulailah. Jangan sampai kalah sebelum berperang.

Drama Radio Produksi RRI Samarinda, Sepatu Untuk Wana. Dengan para pemeran, Aira diperankan Sulis, Wana diperankan Sakila, Ibu diperankan Rati, Ibu Wana diperankan Mayang Kurniawan, dan Dedi Purnama memerankan Kepala Sekolah.

0: Alhamdulillah udah bersih. Lumayan juga kamarnya. Biarpun jauh dari keramaian, ya yang penting tempat tinggalnya nyaman lah ya.
1: Hayo pulang, sudah senja ini, masih main terus.
2: Aku gak mau pulang.
1: Mbak?
0: Iya Bu.
1: Ayo pulang.
2: Aku masih mau main, Bu.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Hari ini kita kedatangan ibu guru baru. Namanya Bu Aira. Silakan memperkenalkan diri, Bu.
2: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Bu Guru.
2: Mulai hari ini, ibu yang akan jadi wali kelas kalian ya.
0: Loh, kenapa kok senang betul kalian?
1: Iya, Pak.
0: Ya sudah, karena Ibu Aira baru sampai kemarin sore, besok pagi baru Bu Aira mulai tugas ya.
1: Iya, Pak.
2: Sampai ketemu besok, anak-anak.

0: Ayo anak-anak, masuk. Eh, kamu siapa nama kamu?
1: Wana, Bu.
0: Wah, namanya bagus. Artinya hutan ya.
1: Aku nggak tahu artinya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Wana ke sekolah nggak pakai sepatu?
1: Sepatuku rusak, Bu. Kata ibu nanti kalau sudah ada uang dibelikan yang baru.
0: Oh gitu. Ibunya Wana yang kemarin lewat depan rumah kan?
1: Iya, Bu. Kemarin Wana juga lihat ibu.
0: Ya sudah, kalau gitu sekarang Wana masuk dulu ya.
1: Iya, Bu.

0: Biasanya malam-malam gini aku lagi ngobrol sama ibu. Telepon ibu ah. Ibu, Aira kangen.
1: Jadi gimana? Kamu mau pulang aja?
0: Ya, jangan dong bu. Orang perang baru dimulai.
1: Loh, emangnya perang?
0: Enggak ibu, maksud Aira kan baru aja mulai berjuangnya.
1: Anak ibu ini semangatnya memang luar biasa.
0: Bu, ngomong-ngomong, aku ngerasa beruntung banget bu.
1: Beruntung gimana?
0: Iya beruntung, dulu aku sekolah kan deket rumah. Mau kemana-mana juga gampang, mau punya apa-apa juga asal punya uang bisa.
1: Alhamdulillah, tapi kenapa kamu ngomong kayak gini?
0: Sedih bu, masa ya ada yang ke sekolah tadi pakai sendal. Terus sekolahnya juga banyak yang harus diperbaikin.
1: Itulah, berarti akses dan fasilitas pendidikan belum rata ya?
0: Iya bu, padahal 2 jam aja dari rumah. Tapi ya itu, perbedaannya lumayan juga loh bu.
1: Ya, tapi ibu yakin kok, setelah ini perhatian pemerintah akan jauh lebih baik.
0: Amin, semoga ya bu.
1: Kamu udah kangen masakan ibu belum?
0: Ya, lumayan kangen sih bu. Tapi aku kan bisa masak di sini.
1: Wah, gak sia-sia memang ibu ajarin kamu ya. Jadi perempuan tangguh.
0: Siapa dulu dong?
1: Ibunya kan?
0: Ya, bu, maaf ya. Kayaknya aku mulai ngantuk. Besok teleponan lagi ya.
1: Iya, istirahat yang cukup. Biar gak jadi ibu guru yang galak.
0: Ih, ibu, aku kan gak galak.
1: Iya, ibu percaya. Ibunya juga kan kayak gini.
0: Memang ibu ini terbaik. Ya udah bu, assalamualaikum.

0: Rumah Wana di mana ya? Kemarin waktu dijemput ibunya itu kan ke arah sana. Semoga gak jauh deh.
1: Kenapa baru pulang? Kamu ini, kalau gak dijemput gak pulang. Ibu capek tahu harus jemput kamu terus. Banyak kerjaan ibu yang lain. Kenapa diam?
2: Bu Guru.
1: Ada Bu Aira. Ada apa ya, Bu?
0: Maaf ya, Bu. Saya datang di waktu yang kurang tepat. Ini, saya cuma mau kasih ini buat Wana. Wana, diterima ya?
2: Apa ini, Bu?
0: Udah, dibuka aja.
2: Wah, sepatu baru. Terima kasih ya, Bu.
0: Sama-sama.

0: begitu ya, Bu?
1: Iya, Bu. Saya sadar kalau belakangan sering marah-marah sama Wana. Saya capek, Bu, berjuang sendiri. Bapaknya Wana janji kerja di luar desa supaya kehidupan kami lebih baik. Tapi nyatanya...
0: Mungkin baru dimulai, Bu. Ibu sabar ya. Tapi saya sarankan, Ibu jangan terlalu sering memarahi Wana. Kasihan, Bu. Nanti perkembangannya terganggu.
1: Saya juga aslinya gak mau marahin Wana, Bu. Tapi karena saya capek ya...
0: Iya, saya paham, Bu. Tapi saya doakan semoga kesulitan Ibu bisa diatasi ya.
1: Iya, Bu. Kalau SPP emang gak bayar. Tapi kan Wana harus punya keperluan sekolah. Kayak sepatu dan lainnya yang harus diurus sendiri.
0: Iya, Bu, iya. Saya paham. Sekolah kan bukan sekedar SPP ya, Bu. Buku, seragam, masih banyak yang lainnya juga. Tapi Ibu yakin kan kalau pemerintah memperhatikan orang-orang seperti Ibu?
1: Iya, Bu. Sudah ada memang bantuan. Tapi namanya anak saya banyak.
0: Kita tunggu aja ya, Bu. Pasti lebih baik lagi. Nanti saya sampaikan juga ke pihak sekolah tentang kondisi Ibu.
1: Makasih ya, Bu. Saya ini malu kalau minta-minta. Makanya saya kerja apa aja sampai jadi capek kayak gini.
0: Itu malah bagus loh, Bu. Tapi gak pakai marah-marah lagi ya, Bu, ke depannya. Kalau Ibu capek, istirahat dulu. Nanti dilanjut lagi.
1: Iya, Bu. Makasih ya udah ngerepotin.
0: Sama-sama, Ibu. Wana, gimana? Sepatunya cukup kan?
2: Cukup, Bu. Terima kasih ya.
0: Sama-sama.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala

Ya pendengar, satu buah topik bahasan ya untuk menemani pendengar di malam hari ini di Ngobras edisi tanggal 20 Mei 2026 mendengar ya, sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan masih ada kurang lebih 30 menit lagi ya Wahyu menemani pendengar di hari atau di malam hari ini tentunya pendengar ya. Kita akan bahas ya sesuatu yang kemarin sempat viral juga ya, khususnya di wilayah Lamongan ya. Kalau misalnya pendengar sedang atau mungkin menjelajahi Instagram ya, sempat menemukan koperasi merah putih ya, di depannya ada makam kuburan ya. Itu ternyata di wilayah Lamongan pendengar ya, dan ternyata memang sudah ditanggapi dan bisa dibilang citranya ya yang lebih diubah ya di KDKMP Tumenggungan. Ini mengubah citra barunya ya, yang katanya makam itu tadi, sehingga menjadi lebih produktif. Seperti apa ya? Nah, mendengar kehadiran koperasi desa kelurahan Merah Putih ya, yang di kawasan Tumenggungan Baru, ini membawa dampak positif ya bagi aktivitas ekonomi dan juga sosial masyarakat sekitar. Meski yang katanya ini ya berdiri berdekatan dengan tempat pemakaman umum atau TPU yang sudah saya katakan tadi ya, sempat viral karena dianggap memiliki nuansa mistisnya itu tadi ya pendengar ya. Warga ini malah merasa terbantu dengan adanya koperasi tersebut pendengar. Dan kalau misalnya pendengar melihat lagi begitu ya, setelah kejadian viral tersebut, kawasan yang sebelumnya dianggap sepi dan menyeramkan ini berubah menjadi lebih ramai, terus menjadi terang juga dan juga produktif tentunya pendengar ya, terutama pada malam hari. Jadi tidak usah khawatir ya kalau katanya sepi di sana, itu tidak mungkin karena banyak ramai dan juga terang itu tadi pendengar ya. Juru kunci makam Tumenggungan ya, ini saya dikonfirmasi oleh reporter kami Bapak Samsuri, ini mengatakan masyarakat setempat sudah terbiasa dengan keberadaan makam sehingga tidak pernah merasa takut pendengar. Dan kehadiran KDKMP Tumenggungan Baru ini menjadi contoh bagaimana fasilitas ekonomi masyarakat mampu mengubah citra ya sebuah kawasan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara bertahap.

beli daging sapi, tak lupa singgah membeli kurma. Idul Adha penuh makna berbagi, menguatkan hati dalam keikhlasan jiwa. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RD Surabaya, beserta SP Tuban dan SP Kediri, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga momentum suci ini membawa keberkahan dan kemakmuran bagi kita semua. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum.

0: Ya berdengar karena waktu sudah masuk pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat ya. Artinya Wahyu harus banget urut diri di program Ngobras edisi tanggal 20 Mei 2026 berdengar. Selain ini kita akan terhubung dengan program Satu Jakarta berdengar ya. Untuk mendengarkan Ruang Rindu berjaringan nasional yang akan berlangsung di pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat pendengar. Jadi tetap terhubung di ruang dengar kami ya di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan Ngopas, ngobrol apa saja bareng RRI.
2: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
3: Instrumental tapi yang mellow.
4: Ada sih karya ada kita ya? Ada yang mellow tapi ala Ligro.
3: Ala Ligro ya, melodinya ala Ligro mas.
4: Jadi yang menurut kita itu melo, tapi nggak tahu menurut orang.
3: Judulnya apa mas Andy?
4: Ada Tragic Hero.
2: Oke. Okay.
4: Ada.
5: Itu yang blues kalau sih kan.
4: Apa?
3: Mungkin nanti bisa diputar ya mas Yudi.
4: Lonely Planet.
2: Ada oh Lonely ya. Planet. Oh,
3: siap.
2: Ya.
3: Nanti kalau sempat kita putar.
2: Kalau ya. Di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
6: Gimana mas Adi ini yang sering keluar negeri ini? Di mana?
3: Boleh dekat ke mic-nya mas Adi.
5: Kalau emang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
2: Oke.
3: Okay. Doain mas.
2: Gak pakai wani piro ya.
3: Doain mas.
4: Wani-wani itu.
3: Wani-wani.
2: Terus Pak Ahmad di Jember tadi. Jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
4: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
3: Ya banyak banget ya, betul iya, sekali Mas Yudi itu loh.
4: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
2: Oke. Okay.
4: Jadi kebanyakan kalau ini jadi session player yang siapa, Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
3: di jazz gitu. Betul. Siap
4: kalau jadi begitu. Emang dan ragamnya pun dia sekarang bukan hanya fusion atau
3: banyak ya, banget.
4: Banyak banget gitu.
2: Banyak banget ya.
3: Jazz pop juga.
2: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
7: Selamat malam Ligro Kak Ita.
3: Selamat malam.
2: Siapa nih, Pak? Siap. Dengan siapa ini?
7: Saya penggemar Ligro.
2: Penggemar Ligro.
3: Dari Jakarta, gemar. Pak.
6: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
7: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro. Dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
6: Jangan gitu dong.
7: Saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta. Orang Jakarta pinggiran.
2: Orang Banten ya, pinggiran Banten.
4: Tangerang.
7: Kalau orang Banten musiknya harus Ligro dong. Gitu.
3: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro, Bapak.
7: Waduh, ini selamat buat Haji Handy.
6: Terima kasih.
7: Mas Bro Agama Syekh Adi Darmawan.
6: Maestro.
7: Saya ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Nederland ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, terus Midsummer Prog. Saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
6: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
4: Ayo, Pak.
7: Wah, siap.
4: Kayaknya Bapak main musik ini.
3: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
7: 50.
3: Pak, udah ketahuan, Pak.
7: Ingin ada pertanyaan dikit nih.
3: Iya, boleh.
7: Ke Trio Ligro ini. Kenapa? Albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ke 3 baru ke 1 ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
4: Oke. Ntar dijawab.
2: Sekarang dijawab.
3: Sekarang dijawab.
7: Kusplus kan, kalau misalnya Kusplus Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini 2 dulu, 3 baru 1. Kenapa itu?
3: Iya, Bapak sangat tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indi.
4: Iya, jadi gini, Pak.
6: Bos, ada modal.
4: Enggak, jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu.
6: Gitu. Oke. Okay.
4: Iya, kayaknya belum ada. Belum ada. Jadi yeah. di dictionary 2 3 baru ada tuh. Makanya, bro, kok dictionary satunya DSP-nya belum ada. Ya udah akhirnya dirilis DSP-nya belakangan.
7: Oh, gitu. Jadi dictionary 1 masih kurang modal ya.
4: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
6: Hendy baru mau gigi. Belum kebanyakan duit.
2: Iya. Gimana?
7: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
4: Aduh. Sekarang siap menerima modal juga.
7: Itu adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
6: makasih.
7: Eksploratif, dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku, ya.
3: Aduh, ini.
7: Tapi gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum Ligro sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam, dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif, dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro, jangan berhenti.
6: Amin.
7: Dan kali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
3: Jadi bintang tamu ya.
4: Apresiasi habis ini tinggi, mau diobrolin.
3: Wah, iya benar-benar, Mas.
2: Mau diobrolin sama manajernya.
3: Iya. Mas Yudi tahu enggak ini mantan pacar nih? Iya. Mas Dwiki sudah ketahuan.
7: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta.
3: Wow. Aduh.
6: Beda pemodal
2: Oke, siap.
7: Pokoknya mantap terus Ligro. Jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil ya kan.
2: Oke.
3: Oke, Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima kasih banyak.
6: Sehat
3: untuk
6: ya,
3: apresiasinya bos. Untuk Ligro.
7: Ya, kan mau diajakin Ligro mesti sehat dong, mau
3: diajakin. Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
2: Terima kasih.
7: Oke, terima kasih ya.
2: Sama-sama Pak Dwiki.
7: Bobo dulu.
2: Udah malam.
3: Sampai ketemu nanti di rumah.
2: Oke. Waduh.
6: Sampai ketemu di tempat tidur.
3: Mas Agam ini. Aduh.
4: Tapi Rojo Lali buka pagar dulu.
2: Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
3: obrolan seru ini ya.
2: Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi.
3: Oke.
2: Ada Bidadari Yang Terluka.
3: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki Darmawan.
2: Siap.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di lokasi pembangunan rumah sakit Al-Mauna Kota Pasuruan. Bisa kita lihat pertama
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker. Itu karyanya Mas Adi.
0: Oke.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro tuh 1 2 1 1 3 4 5. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana Mas Adi? Kita cari dulu.
0: Oke. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke...
1: Kita harus sapa-sapa dulu, Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia, yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Ntikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, Sorong.
0: Halo Sumba. Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh, baiklah. Ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke
1: Banda
0: Bogor.
1: Aceh.
0: Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu atau Banda Aceh?
0: Bogor dulu.
1: Kita ke Bogor.
0: Bogor udah nungguin
1: Selamat
0: dari
1: malam.
0: Tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, memori lewat lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya
0: iya dong. Iya dong.
1: Iya Teteh.
3: Iya.
1: Aduh, kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Kelas berapa Teh?
1: Mantap Teh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati
1: Betul.
3: Musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya. Aduh.
1: Wah, Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi, jangan diambil.
1: Iya Teh. Silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya, karena tanpa lirik
1: vokal,
3: ya.
1: Iya.
3: Tanpa vokal ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
3: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Wah, oh, ya.
0: Gitu ya.
4: Film apa?
3: Seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasana nuansanya mistis ya.
3: Mistisnya gitu.
1: Mistis, betul. Mistis.
0: Mas Adi memang mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu tawaran untuk
1: ngisi film ya.
3: Film. Nah, itu aja sih yang Teteh penasaran dari.
0: Oke.
2: Amin.
1: Ah, oke, okay,
3: kalau gitu terus berkarya.
2: Amin.
4: Terima kasih. Terima kasih support.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar namanya musik instrumentalnya itu kan teman tidur ya, teman keperaduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
0: Oke.
1: Oke.
3: Karena kalau untuk musik teman keperaduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
2: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun.
3: Thank you. Selamat malam. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icu.
5: Kangen sama Kak Ita.
1: Iya.
5: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayaknya
0: hampir setahun
5: deh ya.
0: Oh ya, oke. Okay.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan sama Ligro,
1: sama Icut. Ada Ligro ya, silakan Icut.
5: Halo Mas Dirgo.
2: Halo.
1: Ligro Ben.
2: Ligro.
5: Oh, Negro.
0: Ligro Negro.
5: Ligro. Halo Ben Ligro.
0: Ya, oke. Okay, halo.
2: Halo.
5: Ya. How are you today?
1: Oh, yeah, fine.
5: Iya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru dengan
4: gitu ya.
5: Jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke, okay, berapa album? Oke. Okay. Siap, itu aja.
5: Negro dan apa namanya? Selain penyanyi, apa profesinya gitu.
0: Oke, oke.
5: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu.
0: Oh iya,
2: udah banyak profesi
5: itu,
2: konsernya.
5: Itu okay. Aja.
1: Oke, okay, okay, Icut.
5: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
5: Buat Mbak Ita Purnama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
5: Yang cowok siapa? Bang ya, siapa?
0: Siapa aja lah.
5: Kami udah lupa, udah karena udah lama lah, pernah denger kan, ini baru denger lagi.
0: Baru denger lagi ya, oke, saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi Mas Yudi.
5: Siapa namanya?
2: Nikolas.
0: Nikolas tuh katanya.
1: Ada Nikolas.
5: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga, saya selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
5: Dan keluarga. Dan buat kita tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro. Oke. Okay.
5: Terus ada Bu Menijo udah masuk beliau?
1: Belum. Udah
0: ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
5: Buat Bu Menijo di mana tuh? Saya selalu beliau.
0: Siap.
5: Siapa? Teh Dinda di Bogor tadi.
0: Okay.
5: Buat Ayu di Maluku. Saya selalu. Dan penyiar RXPO 1 Bandar Aceh ada Bang Arso ya. Semoga
0: okay.
5: Saya selalu banyak. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih, Icut.
1: Siap. Amin. Terima kasih,
0: Amin.
1: Icut.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
2: Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
0: Yang
6: cantik baju hitam, Mas Yudi yang ganteng pakai topi.
0: Sebagai host ini,
1: hebat.
6: Selamat malam untuk
1: Ligro.
6: Ligro Band.
1: Ya.
0: Ya.
6: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
6: Ini Mbak Ita, saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
0: Ya,
6: saya mau tahu nih, salah satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini, yang ngomong yang botak gitu ya.
2: Yang botak ya.
6: Siapa itu ya, yang salah satunya gitu yang pakai topi tadi itu, yang dilepas itu.
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
6: Yang Agam, pakai baju putih.
0: Pakai baju putih.
1: Baju putih,
2: Bang
1: Hendy.
2: Mas Hendy.
6: Bang Hendy.
0: Iya.
6: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh,
0: merah
1: itu
0: tua.
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan.
6: Mas Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
6: Ini Mas Yudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, khususnya cewek sebagai penyanyi.
0: Oh, gitu.
6: Itu,
1: Bang Leman bisa nyanyi. Atau main musik.
6: Fungsi gitu, band-nya gitu.
0: Oke. Okay. Okay. Ditunggu ya, Bang Leman.
6: Salam Yudi, salam masuk Mbak
1: Ita. Oke, silakan.
6: Ya, tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Benejo di Manado, Ibu Fatmawati di Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung Ucu DP di Solo, dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Yudi, Mbak Ita. Salam sehat selalu, selamat juga.
1: Terima kasih, Bang Leman.
6: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: orang yang okay. Versi istimewa premium. Benar-benar.
1: Pertanyaan pertama, Lee Grow merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa yang bikin desain grafis untuk Agak rilisan didaga. Amerika? Untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
2: Iya, sama lah.
3: Sama.
0: Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
2: Oh, itu Leo.
3: Leonardo.
1: Nama panjang?
2: Leonardo Pavkovic.
1: Tahu tiga langsung.
0: Ya udah. Lee Grow bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Transetnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
3: Mas Adi, ayo. Jahat. Mas Adi gak bisa jawab loh.
1: Mas Adi.
0: Etnika kan Mas Adi. Iya kan?
3: Transetnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
3: B1 apa?
1: Jangan tuh jadi amnesi.
3: Nanti masih kaset ini.
0: Iya, kaset.
1: Masih zaman kaset, Mas.
3: Ayo.
1: Lewat.
3: Kaset.
0: Album itu namanya Transetnika. Mas Adi main
3: side
0: di situ.
3: B, ya?
0: Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Oh. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa, Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali ta.
3: Tahun piro itu?
2: Evanestor biasanya.
0: Iya, makanya. Judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
2: Dosa besar.
0: Lali ya.
1: Sudah lupa, berarti tahunya patah.
3: Dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Muroai.
2: Muroai, ini Evanestor Orban situ.
0: Iya, tapi
1: ya.
2: Judulnya lupa.
0: Tapi ikut main kan?
2: Ikut.
0: Iya kan, itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
3: Judul album, judul lagu?
0: Album.
2: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter.
1: Oke.
0: Lanjut.
1: Pertanyaan keempat,
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
3: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu.
1: Yeah.
0: Judul lagi lainnya.
1: Mas Hendy langsung ketawa.
2: Dapat cengeng
3: enggak?
1: Tahunya enggak dapat cengengnya.
3: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya. Yeah.
3: Lagunya Lali Ati.
1: Wes, kasih tuh tahu Mas. Cengeng itu.
3: Kasih kotak tahu.
2: Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat Mas.
3: Na na na na na na. Ada ya.
1: Iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
3: Bangka
2: Belitung. Bangka.
3: Bangka Belitung kan?
0: Iya.
1: Tahunya lagi tiga. Plus cengengnya.
2: Apa judul lagunya?
3: Saman Sport.
0: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener satu, dua, bener tiga.
1: Bener tiga loh, lumayan.
3: Ada nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih, bener.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini. Dari Oma Ana. Oke.
3: Harus didata,
0: iya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
2: Karena bersenandungnya ya.
1: Iya, karena senandungnya tadi loh Mas.
3: Kalau Lee Grow, mau ada vokal gak ntar?
1: Nah
0: tuh.
1: Bakal ada vokalnya gak untuk kedepannya? Untuk proyek kedepan?
2: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal,
0: nggak usah ya.
1: Tetap dengan ya seperti ini ya,
2: dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau

0: Ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya. Lebih.
1: Untuk konser ya.
0: Iya.
2: Ya. Oke, okay, siap.
0: Seru.
3: Tuh. Maknanya Mas Adi tadi.
2: Mas Adi maknanya.
0: Yang senandung tadi Mas.
3: Mikirin opo gitu.
4: Apa namanya tuh? Itu lebih ke ekspresi sih ya.
2: Ekspresi ya.
4: Senandung.
0: Iya.
4: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
2: Oh gitu ya.
4: Lagi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh
0: dari serak. Oh gitu ya. Sudah terjawab
2: ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
4: Suka duka.
0: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada suka dukanya.
3: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
0: Banyak sukanya ya pasti.
3: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat kitanya gitu loh. Dukanya
4: sudah lama nggak berkarya.
3: Oke, ya, lama udah nggak berkarya terus lama juga yang nggak panggil kita. Karena wah musiknya saya nggak ngerti nih ini. Oh oke.
2: Siap.
0: Oke sudah terjawab.
2: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
3: Jadi kalau ya, perlu ini perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
0: Tadi kan sebenarnya Mas Agam bilang konsepnya itu trio, instrumental. Kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
2: Off-air ya, di konser. Ya,
0: off-air.
1: Konser, jadi, bikin konser di Lampung.
0: Oke, iya, di Lampung tuh, Bang Leman.
2: Biar Bang Leman nyanyi.
0: Ya, betul.
2: Dari Icut, sudah berapa album? Dan selain bermusik, apa profesi dari masing-masing
0: di luar
2: personil
0: musik?
2: Ligro?
3: Album kita udah full album 5 ya. Album 5, single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
0: Liwar judulnya.
3: Oke. Okay.
0: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligro.
1: Profesi saya gitaris musisi.
0: Iya, untuk semua band ya Mas ya.
1: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
0: Wih, Badamar ikutan
1: lain.
0: Nih. Apalagi Mas ada lagi kan?
1: Apa gak ada aku?
0: Lo kan ngajar.
2: Ngajar di Farabi.
1: Ngajar bagian dari
2: musik ya.
1: Musik saya bagian. Dia ngajarnya juga ngajar gitar kan.
0: Ngajar gitar di Farabi Music School.
1: Sudah 25 tahun loh, 26.
0: Wih, mantap.
3: 26 tahun.
0: Ini salah satu seniornya di
2: senior Farabi Music School.
1: 26 tahun.
0: Hebat. Sama. Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
3: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
0: Drummer band Gigi
3: sama satunya. Ya sekarang megang manajemen Gigi.
0: Manajemen Gigi ya Mas Hendi ya.
3: Itu hal yang
0: mantap.
3: Berbeda jadinya.
0: Siap.
1: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
3: Mas Adi.
0: Siapa tahu kalau Mas Adi.
4: Kalau saya musisi lah.
0: Iya.
4: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
0: Oh, iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas Adi.
2: Sudah lah ya.
0: Mas Adi silakan diselesaikan berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
2: Oke. Okay. Kita flashback ke tahun 97. 87 maksud saya. Di mana
0: lagu ciptaan
2: Mas Agam bermain gitar di lagu ini. Tito Sumarsono dengan Berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya.
2: Track pertamaku.
0: Track pertama ya.
1: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo, Yogyakarta. Iya. Waduh, nggak berasa loh. Ngobrol sama Ligro, tahu-tahu udah
1: di penghujung 10. Acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
2: Sama-sama.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga, silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu. Iya. Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini
0: dengan senang hati.
3: Terima kasih ya.
1: Iya.
3: Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
1: Top.
0: Siap.
1: Siap. Mas Hendy.
2: Apa ya? Udah menohok tadi itu Mas Agam. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Sama-sama. So,
2: surprise juga sih RRI mau ngundang Ligro.
1: Wah. Wow. Iya dong, orang-orang top keren loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah musik Indonesia semua.
2: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya.
0: Amin.
2: Karena musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energy.
1: Betul mas.
2: Setuju. Ya, ini kita baru rilis single tadi ya, Liwar. Semoga kita itu kan selalu kok bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan Transisi. Nah sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Di sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Oke.
2: Nah, doakan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
1: Siap. Pastinya ya. Pastinya ya, disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Plus 1 Jakarta untuk Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih, aku jujur baru ngomong sekarang nih.
1: Apa itu mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke.
2: Penari ular.
1: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan di Banyuwangi.
4: Harapan apa kita Ligro, kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana. Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya.
1: Betul.
4: Cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro itu volumenya agak besar, kan biasanya bising kalau nggak nyampe. Kecilin aja dikit.
1: Gitu ya caranya ya. Aduh.
4: Saya enggak apa-apa. Ntar lama-lama seneng.
1: Pasti akan terbiasa. Okay. Weh, mantap ini.
2: Bisa
1: ya.
2: Jadi pengantar tidur ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
3: Iya.
0: Baiklah, sudah waktunya kita
1: undur diri.
0: Dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
1: Rabu depan.
0: Iya, Rabu depan maksudnya.
1: Iya.
0: Pekan depan.
1: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kembali di Jakarta malam ini di Ruang Rindu tentunya yang edisi Jakarta. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan ya Ruang Rindu Nasional bersama Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail dengan bintang tamunya tadi Ligro ya. Dan untuk Anda juga kembali untuk Anda yang ingin bergabung tentunya kebersamaan di Ruang Rindu, ada kurang lebih 50 menit ke depan ya, untuk Anda bisa juga mendengarkan request lagu-lagu yang ingin Anda dengar tentunya, baik mancanegara maupun dari negeri sendiri. Silakan di 0811 7972 7912, boleh di voice note, boleh di voice call tentunya, atau di fix line kami ada di 0213440696 dan 0213441499. Di WhatsApp call ada Teddy Indah di Bogor yang tadi juga bergabung nih kayaknya di Ruang Rindu Nasional ya. Kita sapa Teddy Indah. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andes Satria, Teteh hadir lagi.
1: Siap. Ditungguin tadi, kirain mau Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
2: Iya, tunggu Ruang Rindu, ada. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Pantus ada koma.
1: Iya. Takut menyela kayak biasanya, enggak enak Pak Mali.
2: Pemali ya, tapi Pemali malam ini baru sampai Bojong Gede.
1: Iya. Teh, apa kabar Teh?
2: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
2: Panas. Harudang.
1: Emang iya. Bukannya dari tadi pagi hujan ya Teh?
2: Hujan sebentar, tapi selanjutnya nggak terlalu terik sih, tapi harudang aja gitu.
1: Karena di Jakarta saya ngerasanya tadi berangkat dari pagi gitu ya, udah keluar rumah itu kena hujan, harus pakai jas hujan. Terus siangnya memang udah agak reda hujannya, tapi masih turun rintik-rintik. Tapi habis itu sore menjelang malam ini memang udah agak cerah gitu ya. Berarti mungkin Bogor cerah aja nih Teh.
2: Paginya betul sama hujan juga. Tapi cuma pagi aja, selanjutnya mendung sih, nggak terlalu terik
1: gitu. Oh gitu, siap.
2: Redang aja gitu rasanya.
1: Ya udah Teh, kalau gitu untuk menemani biar lebih sejuk gitu malamnya dengan lagu yang mau didengar apa nih Teh?
2: Lagu dari siapa ya?
1: Siapa nih?
2: Teteh mau versinya Pasto, boleh nggak?
1: Pasto dengan judulnya apa nih Teh? Kalau udah ada versi berarti pernah dinyanyi ini.
2: Kisah Kasih di Sekolah, tapi versi Pasto, kok ada nggak?
1: Kisah Kasih di Sekolah Pasto ya, sebentar Teh. Kisah Kasih di Sekolah, tapi yang versi Pasto. Nah ini nih, kita belum ada Teh, benar Teh.
2: Belum ada.
1: Maksudnya malam ini juga belum tersedia.
2: Belum tersedia. Kalau begitu yang Dirli versi featuring Dwiki, yang Sampai ke Ujung Dunia.
1: Sampai ke Ujung Dunia. Oh, tunggu Teh, ada ternyata Pasto yang Kisah Kasih di Sekolah.
2: Ada. Iya, udah. Itu kan lagu-lagu lawas.
1: Betul, tapi dinyanyikan ulang ya, dibawakan ulang ya.
2: Iya.
1: Betul. Jadi ada langsung ada. Dimasukkan ke playlist.
2: Kekinian jadinya.
1: Betul.
2: Kalau gitu doa terbaik dari Teteh buat Andes Satria, pulang nanti hati-hati ya.
1: Siap Teh.
2: Tim udah pulang semua kan? Belum?
1: Belum, masih ada Novel dan juga Selo.
2: Novan dan Seno.
1: Betul, Selo.
2: Selo sama Novel. Ya, Oke, kalau gitu
1: siap,
2: dari Teteh cukup dulu, dilanjut. Makasih banyak. Selamat malam.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, Anda juga ingin bergabung silakan di 0811 7972 7912, karena ada saya ingin menyapa ini, tunggu sebentar, dari Ibu Marani di Bekasi ya. Ibu Marani katanya requestnya Kire, judulnya adalah, tunggu sebentar Ibu Marani, hilang. Oh, Rindang Tak Berbuah dari Kire. salam untuk Bu Saurin, Bu Yati Sianto, Pak Kuat, dan semua pencinta Ruang Rindu dimanapun berada. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Spesial untuk Mas Ande, semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Amin. Lagunya ditunggu, baik kalau gitu. Kita langsung putarkan aja ya, tadi Kisah Kasih di Sekolah dan Rindang Tak Berbuah. Untuk Anda silakan di 021-344-0696. Di WhatsApp call ada Bang Rey. Halo, Assalamualaikum Bang Rey.
3: Assalamualaikum Bung Andes, apa kabar?
1: Waalaikumsalam, kabar baik. Bang Rey, apa kabar juga?
3: Syukur Alhamdulillah masih diberikan kesehatan.
1: Alhamdulillah.
3: Mau request tahun 1975 bisa?
1: Apa nih judulnya dan penyanyinya?
3: Dari Queen nih, Bohemian Rhapsody.
1: Wah, sudah lama juga kita gak dengerin Bohemian Rhapsody. Siap, kalau gitu disiapkan untuk Bang Rey. Yang ingin disampaikan mungkin Bang Rey, silakan.
3: Sampaikan untuk Teh Dinda. Selamat malam Teh Dinda ya.
1: Iya.
3: Dan untuk semuanya. Udah Bung Bram, Bung Bram, Bung Andes.
1: Siap.
3: Punya juga kan 50
1: betul
3: menit.
1: Betul nih.
3: Untuk semuanya aja ya, sahabat-sahabat, enggak saya sebutkan nih buat Teh Dinda aja tadi nih ya.
1: Iya.
3: Terima kasih
1: Bung Andes. Sama-sama Bung Rey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diputarkan satu demi satu pendengar. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, tentunya di 0811-7972-7912.

Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play dan

0: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Queen dengan Bohemian Rhapsody. Ngajak kita ke pukul 22 lepas 25 menit waktu Indonesia Barat mendengar. Dan saya kembali ingin menyapa Anda yang juga sudah terhubung melalui WhatsApp kami. Ada Pak Kuat Kuswanto, selamat malam Pak Kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan bahagia untuk Mas Andes Satria yang sedang tugas malam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama tentunya untuk Pak Kuat. Mau request lagu yang berjudul Mother How Are You Today dari My Wood. Lagu ini dikirimkan untuk Bu Dindin, Bu Rista Siregar, Bu Endang, Bu Maharani, Bu Eka, Bu Siti Maisaro, Kak Puja, Teh Dinda, Pak Haris, Bang Rey, Bung Bram, Pak Ali Topan, Pak Ujang Taya, Pak Doni, dan semua pencinta Ruang Rindu RRI Pro 1 dimanapun berada. Semoga sehat-sehat semuanya, amin. Terima kasih Mas Andes Satria, selamat bertugas sampai tuntas. Siap, Kuat, terima kasih. Tapi untuk lagunya yang Mother How Are You Today dari My Wood, malam hari ini belum tersedia ya. Sayangnya mungkin ada lagu alternatif lain, silakan Pak Kuat boleh di-request kembali. Di line telepon kita ke Banda Aceh ketemu dengan Kak Cika. Udah lama nih gak dengar suara Kak Cika. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Cika.
1: Halo juga, waalaikumsalam Mas Andes.
0: Halo, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Bang Andes gimana? Kami di sini hujan, mendung.
0: Oh iya. Oh, kalau di Jakarta tadi pagi sampai siang hujan lumayan deras. Tapi siang
1: pagi,
0: sore
1: pagi ya deras sih, sama banget.
0: Oh, sama. Tapi malam ini masih gerimis ya.
1: Enggak lagi sih, enggak lagi, udah cerah gitu.
0: Tapi oh, udah cerah.
1: Tadi pagi memang kenceng banget sih.
0: Oh, sama berarti. Sama tadi juga kenceng, hujannya lumayan deras.
1: Kenceng ya, pagi-pagi gitu ya.
0: Pagi-pagi mau berangkat ya, aktivitas tuh harus pakai jas hujan tuh rasanya. Aduh, gimana gitu ya Kak Cika ya. Kak Cika, Kak Cika mau dengar lagu apa pada malam hari ini? Silakan.
1: Lagu ini aja deh, Mance ya.
0: Iya boleh, silakan. Dari siapa nih Kak Cika?
1: Ini aja dari apa namanya ya, tapi enak sih lagunya, tapi judulnya saya lupa sih.
0: Penyanyinya siapa dari, mungkin?
1: White Lion.
0: Dari White Lion. White Lion ini ya. Kita ya, White Lion kita malam hari ini ada Till Death Do Us Apart, ada You're All I Need, sama When the Children Cry. Yang mana nih Kak Cika?
1: Yang kedua aja deh.
0: You're All I Need
1: ya.
0: Oh, You're All I Need.
1: You're All I Need ya.
0: Ya, siap. Disiapkan untuk Kak Cika.
1: Oke, buat aku bilang Mas Andes agak janggal karena orang Aceh Abang ya.
0: Bener, aku pun setengahnya itu adalah orang Sumatera karena bapak itu
1: kayaknya kan agak sedikit apa gitu kalau
0: Mas kayaknya dan enggak biasa juga dipanggil Mas karena bapak itu Sumatera, ibu yang Jawa.
1: Andes gitu aja deh.
0: Siap Kak Cika.
1: Oke, buat Bang Andes selamat tugas.
0: Siap.
1: Sukses selalu bersama Pro 1 RRI Jakarta ya.
0: Iya.
1: Juga buat yang lagi denger lewat streaming nih, selamat malam semuanya. Dan buat teman-teman yang lain deh yang lagi nongki-nongki barangkali.
0: Nah, itu dia.
1: Sambil denger Pro 1 Jakarta ya kan.
0: Iya dong.
1: Ntar lagi dong denger lagunya enak kalau apalagi Mang Andes yang nyiar kan.
0: Siap. Itu
1: Oke,
0: dia. Terima
1: kasih banyak ya.
0: Sama-sama Kak Cika.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu untuk lagunya dari White Lion dengan You Are All I Need. Berikutnya juga kita ke Tangerang, ada Ibu Iren. Shalom Ruang Rindu, selamat malam Mas Andes. Malam Ibu Iren. Ibu Iren mau request lagunya Ita Purnamasari yang Selamat Tinggal Mimpi. Kirim salamnya spesial untuk Mas Andes serta kru penyiar RRI. Semoga sehat semuanya, amin ya rabbal alamin. Sekali di udara tetap di udara, Tuhan memberkati. God bless you. Terima kasih Mas Andes. Informasi malam ini di Tangerang cuaca berawan dengan suhu 26 derajat Celcius. Terima kasih untuk informasinya Bu Iren ya. Ini diteruskan juga kepada pendengar lain. Berikutnya ada Kak Joyce. Kak Joyce di Bekasi, selamat malam Mas Andes. Malam Kak Joyce. Requestnya lagu Rosa, judulnya Nada-Nada Cinta. Terima kasih Mas Andes. Terima kasih kembali tentunya untuk Kak Joyce. Ditunggu ya untuk lagunya. Baik, pendengar Anda juga masih ada kesempatan kurang lebih 20 menit ke depan. Silakan di 0811 7972 7912.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu pendengar ya. Barusan ada Mbak Ita Purnamasari ya, yang juga direquest oleh Anda dengan Selamat Tinggal Mimpi. Kita kembali ke, ini putaran akhir ya, saya mau bacain dulu mungkin satu persatu yang sudah masuk. Ada Bung Brandy di Bogor, requestnya lagu After Love Is Gone dari Earth, Wine and Fire. Salam rindu untuk semua pendengar RRI Pro 1 FM Jakarta. Baik, Bung Brandy ditunggu untuk lagunya ya. Dan juga ini ada, tunggu sebentar, ada Bu Eka. Bu Eka di Tebet, mau diputarkan lagu Tak Ingin Sendiri dari Dian Piscesa untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Untuk penyiarnya terima kasih, selamat bertugas sampai selesai. Baik, ditunggu untuk lagunya tentunya, Bu Eka. Ada juga Bu Wigati di Wonosobo, selamat malam Bang Andes. Malam Bu Wigati, sehat-sehat selalu ya. Lama loh Bang Andes gak di Ruang Rindu. Emang iya, ini ada setiap hari Rabu juga Bu Wigati. Apa kabar Bu Wigati? Semoga baik-baik juga ya. Requestnya Ruth Sahanaya, Ingin Kumiliki. Selamat tugas, pulang hati-hati. Terima kasih kembali tentunya untuk Bu Wigati. Berikutnya ada Bang Yos di Rasela, Raja Wali Selatan. Requestnya Kris Dayanti, judulnya Boleh Apa Aja. Baik, terima kasih Bang Yos. Katanya Bang Yos, terima kasih yang bacain. Semoga semua baik-baik saja. Amin Bang Yos, semoga kita semua baik-baik saja ya. Berikutnya, oh Pak Kuat tadi, diganti aja Mas Andes lagunya dengan Juwita dari Krisye. Terima kasih Mas Andes, terima kasih kembali Pak Kuat. Ditunggu untuk lagunya ya. Satu persatu coba saya akan putarkan. Kalau belum ada yang terputarkan mohon dimaafkan. Tapi ini sudah dibacakan semua, satu demi satu WhatsApp yang sudah masuk, telepon yang juga sudah saya angkat satu per satu. Anda juga mungkin kalau belum sempat terputar atau belum sempat bergabung di Ruang Rindu, bisa kembali ikuti Ruang Rindu esok hari tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Andes Satria.

0: Bu, tadi saya dapat chat dari kurir. Katanya paket saya sudah sampai. Padahal saya nggak pesan apa-apa.
1: Chat apa, Bu?
0: Ini, nih, lihat. Disuruh klik lihat foto paket. Filenya kok aneh ya, Bu? Tulisannya APK.
1: Waduh, jangan diklik, Bu. Itu penipuan. Modus baru itu. Pelakunya ngaku kurir, kirim file APK yang katanya foto paket. Itu kalau diklik, HP kita bisa diretas itu.
0: Ya ampun, berarti saya hampir aja kena tipu.
1: Iya, untung ya Bu, itu kalau diklik nanti data pribadi bisa dicuri, OTP kebaca, sampai saldo mBanking bisa dikuras.
0: Aduh.
1: Makanya jangan pernah klik file APK dari chat.
0: Wah iya Bu, iya, terima kasih ya Bu sudah diingatkan.
1: Bijak bermedia digital, waspada penipuan online.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun tocinondru kadyo cantoko kang lelumban ing waring.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan,

semangat dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Tak semua hal bisa kita genggam. Tak semua keinginan bisa jadi kenyataan. Belajar ikhlas, belajar sabar.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini edisi hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1, FM 87,9 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban program 1 FM 87,9 MHz. Kembali di udara melegarkan siaran sepanjang hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Mengudara dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama stasiun produksi Radio Republik Indonesia Tuban. Program 1 FM 87,9 MHz pendengar kembali menemani aktivitas Anda siaran edisi hari Kamis.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar program Mutiara Pagi menemani aktivitas Anda di siaran edisi hari ini. Kami akan hadirkan untuk Anda Murotal Quran surah ke-27 dalam Al-Quran. Ini merupakan surah Al-Waqi'ah. Surah ini terdiri dari 96 ayat tergolong dalam surah Makiyah, pendengar. Dari Pro 1 RRI Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti Murotal Quran bersama Pro 1 RRI Tuban.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di program Mutiara Pagi edisi hari ini. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti program siaran berikutnya.

0: Sari Berita. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mendorong penguatan sinergi kebijakan media massa melalui konsep BEJOS guna menjaga kondusivitas politik nasional di tengah disrupsi digital. Saat ini sebanyak 80 koperasi Desa Merah Putih di Mojokerto telah siap beroperasi dan DIM targetkan 322 KDMP selesai tahun 2026. Pendengarin La Warta Pagi selengkapnya edisi Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini pendengar, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mendorong penguatan sinergi kebijakan media massa melalui konsep BEJOS guna menjaga kondusivitas politik nasional di tengah disrupsi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Ani Asana.
2: Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Kemenko Polka mendorong penguatan sinergi kebijakan media massa melalui konsep BEJOS, yakni bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri, guna menjaga kondusivitas politik nasional di tengah disrupsi digital. Sebagaimana dibahas dalam rapat koordinasi sinergi kebijakan media massa yang digelar di Surabaya dan dihadiri unsur pemerintah, insan pers, akademisi, aparat penegak hukum, serta komunitas media. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polka Marsekal Muda TNI Dr. Eko D. Indarto mengatakan, perkembangan teknologi digital telah mengubah landscape media dan komunikasi secara fundamental. Menurutnya, ruang informasi saat ini rentan dipengaruhi hoax, disinformasi, hingga propaganda politik apabila tidak dikelola secara bersama.
3: Arah kompas kita untuk mendukung jalannya media di Indonesia dengan baik kan Bapak Ibu. Harus kita dukung bersama. Bagaimana caranya? Kita membangun namanya kolaborasi pentahelik ya. Kolaborasi pentahelik ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab semuanya. Tidak hanya ada di pemerintah, tapi juga di teman-teman media, di industrinya sendiri, juga di teman akademisi ya, yang membangun moral ya, membangun tentang pengetahuan hal itu, dan juga publiknya sendiri. Perbedaan pendapat kan ada kelemahan, ya harus kita usahakan dicari solusi penyempurnaannya, ya enggak? Di tengah perkembangan teknologi yang demikian pesatnya, kita meyakini bahwa tata kelolanya harus segera menyesuaikan kan sampai itu semuanya, ya enggak?
2: Melalui rapat koordinasi ini, Kemenko Polkam berharap terbangun rekomendasi kebijakan yang implementatif guna memperkuat ekosistem media nasional yang profesional, adaptif, dan mendukung stabilitas politik menuju Indonesia Emas 2045. Ani Hasana melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Direktorat Lalu Lintas Ditlantas Kepolisian Daerah Jawa Timur melalui Satuan Patroli Jalan Raya menggelar Lomba Safety Riding. Faiz Putra melaporkan.
4: Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Kepolisian Daerah Jawa Timur melalui Satuan PJR atau Patroli Jalan Raya menggelar Lomba Safety Riding dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 pada hari Rabu 20 Mei 2026. Acara dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat dan diselenggarakan di kawasan Pondok Chandra Tambak Rejo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan diikuti oleh 150 anggota unit lantas beserta jajaran. Kepala Satuan Patroli Jalan Raya atau Kasat PJR Ditlantas Polda Jatim, AKBP Hendriks Kusumawardana, kepada RRI mengatakan acara ini digelar untuk meningkatkan kemampuan pengawalan dan pengaturan lalu lintas para personil saat bertugas. Selain meningkatkan kemampuan personil, dirinya menambahkan melalui lomba ini diharapkan mampu memberikan edukasi dan prosedur yang benar saat melakukan patroli dengan kendaraan besar.
5: Kegiatan kami ini memang untuk peningkatan kemampuan, dalam artian ini untuk mengasah apa yang dilaksanakan oleh anggota. Dalam hal ini anggota selama ini kan melaksanakan pengawalan dan juga pengaturan lalu lintas menggunakan kendaraan-kendaraan besar, yaitu kendaraan bermotor. Kita juga memberikan edukasi, ada narasumber-narasumber yang sudah kita siapkan kemarin dan juga hari ini, yaitu dari cyber, dari public speaking, dan juga dari propam, gunanya apabila ada sesuatu, kita ada dinas yang mengatur, dan juga hari ini kita laksanakan istilahnya lomba dalam persiapan menyambut hari ulang tahun Bayangkara 1 Juli.
4: Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan personil Satlantas dalam menjalankan tugas di jalan, sekaligus meminimalisir risiko kecelakaan baik bagi petugas maupun masyarakat pengguna jalan. Sebelumnya, Ditlantas Polda Jatim telah melakukan kegiatan peningkatan kemampuan safety riding yang digelar di Hotel Suites Surabaya Selasa 19 Mei 2026 dengan diikuti oleh Satuan PJR dan Tur Jakwali Satlantas se-Polda Jawa Timur. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, saat ini sebanyak 80 koperasi Desa Merah Putih di Mojokerto telah siap beroperasi dan DIM targetkan 322 KDMP selesai tahun 2026 ini. Andri Santoso melaporkan.
6: Pemerintah dan Tentara Nasional Indonesia atau TNI terus mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih di Mojokerto. Saat ini sebanyak 80 koperasi desa dan kelurahan telah siap beroperasi. Komandan Kodim 0815 Mojokerto Letkol Infantri Abi Suwanjoyo mengatakan jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 282 koperasi pada Juli 2026 ini. Bahkan akhir tahun ini seluruh desa dan kelurahan di Mojokerto ditargetkan sudah memiliki koperasi Merah Putih dengan total 322 unit. Menurut Abi, program ini merupakan arahan Presiden untuk memperkuat ekonomi desa, meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga setempat.
7: Untuk saat ini, tahap awal, dari 305 desa kelurahan, kita sudah bisa 284. Kita bisa proses bangun dan sudah 100% 80, sehingga capaian kita sekitar 90% lebih. Kita bisa mendirikan KDMP ini berkat kerjasama dari Bapak Bupati, dan tentunya semuanya lah, semua pihak, desa juga mendukung, Kabupaten mendukung. Target selesaikan tahun ini harusnya semua, 322 itu harusnya, targetnya harus sudah. Jadi tiap desa, kurang harus ada operasi melapor.
6: Ia menegaskan koperasi sepenuhnya akan menjadi milik masyarakat desa, sementara TNI hanya membantu percepatan pembangunan dan pengawalannya. Dari Mojokerto, Andri Santoso melaporkan.
0: Perjalanan damai rombongan Biksu Bante yang menempuh rute dari Bali menuju Candi Agung Borobudur membawa pesan mendalam bagi masyarakat Indonesia. Cantia melaporkan.
8: Perjalanan damai rombongan Biksu atau Bante yang menempuh rute dari Bali menuju Candi Agung Borobudur membawa pesan mendalam bagi masyarakat Indonesia. Rangkaian perjalanan yang singgah di Kabupaten Jombang ini tidak hanya menjadi simbol perjalanan fisik, tetapi juga refleksi akan pentingnya kebajikan sebagai bahasa universal yang menyatukan semua golongan. Bante Tejafuyo, perwakilan dari Sangha Theravada Indonesia, menyampaikan bahwa kebajikan menjadi sebab utama untuk memperoleh kebahagiaan lahir dan batin, baik dalam kehidupan sekarang maupun masa depan.
9: Ya, makanya sering kita mengatakan bahwa menjadi penakluk yang sejati itu adalah orang yang bisa mengalahkan menaklukkan dirinya sendiri. Kalau bisa mengalahkan menaklukkan orang lain, ya mungkin di mana-mana akan banyak musuh. Tapi kalau kita bisa menjadi penakluk diri sendiri, ya kita akan disenangi, diterima oleh semua kalangan.
8: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FKMJ, menyatakan bahwa kehadiran para biksu adalah momen bersejarah bagi Kabupaten Jombang untuk menunjukkan sikap terbuka terhadap perbedaan yang ada di dunia.
10: Ini merupakan acara yang pertama bagi kami. Kami selaku Ketua Panitia yang ditugasi oleh Bapak Bupati maupun Bapak Wakil Bupati untuk mengkoordinasikan acara ini dengan baik, dan alhamdulillah Gusti Allah atau Tuhan Yang Maha Esa memberikan kebaikan-kebaikan sehingga acara bisa berjalan dengan baik dan damai.
8: Perjalanan para biksu ini kini berlanjut sebagai simbol estafet nilai-nilai luhur bangsa. Keberhasilan Jombang dalam menyambut rombongan ini diharapkan mampu memotivasi daerah lain untuk terus menjaga harmoni, mengingat bahwa tujuan besar mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur hanya dapat dicapai melalui persatuan dan kedamaian. Cantia melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri meluncurkan program Satu Guru Satu ATS atau Anak Tidak Sekolah sebagai langkah konkret untuk menekan angka anak putus sekolah. Berikut laporan Heri Susanto.
11: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri meluncurkan program Satu Guru Satu ATS atau Anak Tidak Sekolah sebagai langkah konkret untuk menekan angka anak putus sekolah. Program tersebut mulai dijalankan pada Mei 2026 dengan melibatkan guru dari berbagai jenjang pendidikan serta dukungan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM di tingkat kecamatan. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pemuda Olahraga Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Abdul Khalik, jelaskan para guru juga ditekankan mendatangi keluarga yang berpotensi ATS. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat menekan jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Kediri, sehingga setiap tahunnya jumlahnya semakin berkurang.
12: Untuk ATS, di bulan Mei ini Dinas Pendidikan sudah meluncurkan program Satu Guru Mencari Satu ATS. Nah, untuk bulan Juni-Juli nanti, teman-teman guru juga masih dilibatkan untuk mendatangi keluarga-keluarga yang berpotensi untuk ATS. Nah, diharapkan angka ATS di Kabupaten Kediri betul-betul bisa ditekan semaksimal mungkin.
11: Sementara Guntur Silasukma, penilik pendidikan nonformal Kecamatan Pare dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri berharap PKBM dapat aktif dalam mendukung menurunkan angka anak tidak sekolah. karena PKBM merupakan lembaga pendidikan non formal di masyarakat yang menyediakan program pendidikan kesetaraan yaitu paket A, B, dan C serta pelatihan keterampilan untuk membantu masyarakat meningkatkan potensi diri.
13: Harapannya teman-teman BKBM semakin intens untuk berkoordinasi dengan IT desa, dengan kecamatan. Insya Allah kami sudah programkan di Kecamatan Pari sendiri untuk teman-teman di guru khususnya non formal minimal membawa 1 ATS setiap guru. Seperti BBB, anak belum pernah bersekolah sama sekali, ternyata ketika kita pantau di lapangan, ternyata rata-rata didominasi oleh anak-anak disabilitas.
11: Abdul Khalik menambahkan program 1 guru 1 ATS bertujuan agar setiap guru memiliki tanggung jawab sosial dengan mendampingi minimal 1 anak yang tidak bersekolah agar dapat kembali memperoleh layanan pendidikan baik melalui sekolah formal maupun jalur pendidikan kesetaraan. Heri Susanto melaporkan.
0: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya kembali menutup 4 titik perlintasan liar dan sebidang sebagai bagian dari program peningkatan keselamatan perjalanan kereta api di wilayah Jawa Timur dan Sumatera tahun 2026. Ermina Jain melaporkan.
14: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya kembali menutup 4 titik perlintasan liar dan sebidang sebagai bagian dari program peningkatan keselamatan perjalanan kereta api di wilayah Jawa dan Sumatera tahun 2026. Penutupan dilakukan pada perlintasan liar KM119+223 Petak Jalan Kalitidu Bojonegoro, JPL76 dan JPL78 di Petak Jalan Porong Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, serta JPL24 KM40+774 Petak Jalan Tulangan Tarik di Dusun Pandokan, Kecamatan Prambon, Sidoarjo. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono mengatakan, keberadaan perlintasan liar maupun perlintasan yang tidak memenuhi standar keselamatan memiliki resiko tinggi terhadap kecelakaan serta gangguan perjalanan kereta api. Karena itu penutupan dilakukan sebagai langkah preventif untuk melindungi keselamatan pengguna kereta api, petugas maupun masyarakat di sekitar jalur rel.
15: PT KAI Daop 8 Surabaya kembali menutup 4 perlintasan sebidang yang berada di wilayah operasi. Ada 1 perlintasan di wilayah Kabupaten Bojonegoro serta ada 3 perlintasan sebidang yang berada di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang telah dilakukan penutupan.
14: KAI Daop 8 mencatat hingga pertengahan Mei 2026 telah menutup 14 perlintasan sebidang di wilayah operasionalnya. Sementara sejak tahun 2020 hingga 2026 total 144 perlintasan liar dan sebidang telah ditutup bersama pemerintah daerah. Saat ini terdapat 435 perlintasan sebidang di wilayah operasional KAI Daop 8 Surabaya. Dari jumlah tersebut 130 perlintasan dijaga KAI, 140 dijaga pemerintah daerah, 60 dijaga pihak eksternal, 87 tidak dijaga dan masih terdapat 18 perlintasan liar. Ermina melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, banjir rob kembali menerjang kawasan pesisir timur Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo dan melumpuhkan aktivitas warga. Yanuar Fahmi melaporkan.
16: Banjir rob kembali menerjang kawasan pesisir timur Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo dan melumpuhkan aktivitas warga di 4 desa tersebut, yakni Desa Kalanganyar, Tambak Cemandi, Banjar Kemuning, serta Sukoro Tambak. Air laut pasang setinggi 3 hingga 4 meter meluap ke daratan sejak Sabtu 16 Mei kemarin, menyebabkan genangan di pemukiman mencapai 15 hingga 20 cm, bahkan di beberapa titik setinggi lutut orang dewasa. Kondisi tersebut menghambat akses menuju tambak maupun laut. Warga Dusun Gisi Kidul, Desa Tambak Cemandi, Dani, menyebut banjir rob merupakan peristiwa tahunan yang kerap terjadi di wilayah pesisir Sedati. Menurutnya pola pasang air laut memiliki siklus tertentu setiap tahun. Pada Mei, akhir pasang biasanya datang siang hari, sedangkan pada Oktober hingga Desember terjadi pada malam hari.
17: Terjadi 1 tahun 2 kali. 456.
18: Oh, bulan Juni nanti.
17: Iya. Juni terakhir kayaknya. Nanti ada lagi malam. Malam itu kayaknya bulan 1, bulan 11, 12, 1.
18: Oh, jadi robnya itu kadang ya pagi, kadang malam gitu.
17: Kadang malam.
18: Pernah malam itu Bapak
17: posisi? Pernah rumah saya. Kemarin malam kena.
18: Kemarin malam?
17: Ya masuk rumah.
16: Banjir rob juga berdampak besar terhadap sektor tambak dan usaha warga. Sejumlah kolam pancing terpaksa menghentikan operasional sementara akibat kawasan tergenang air laut. Kerusakan tanggul tambak membuat para petani tambak mengalami kerugian cukup besar. Meski sebagian jalan kampung masih dapat dilalui kendaraan,
19: warga membatasi akses bagi orang luar yang hendak masuk ke kawasan terdampak demi menghindari resiko keselamatan. Warga berharap ada langkah penanganan jangka panjang untuk mengurangi dampak banjir rob yang setiap tahun kembali mengancam kawasan pesisir.
16: Dati dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Menjelang Idul Adha 2026, aktivis di Kediri menilai penggunaan besek jadi solusi kurangi sampah plastik sekali pakai. Berikut laporan Ana Kusuma.
20: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, penggunaan besek bambu mulai didorong sebagai alternatif pengganti kantong plastik sekali pakai dalam distribusi daging kurban. Langkah ini dinilai menjadi salah satu upaya mengurangi timbulan sampah plastik di tengah persoalan darurat sampah yang masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Dalam hal ini, Koordinator Forum Kali Berantas, Chandra Iman Asrori, menilai bahwa penggunaan besek bambu dapat menjadi solusi pengganti kantong kresek yang selama ini masih mendominasi saat pembagian daging kurban. Selain dinilai lebih ramah lingkungan, penggunaan besek ini juga disebut perlu diimbangi dengan pengelolaan sampah yang tepat melalui pemilahan antara sampah organik, sampah anorganik, dan juga sampah residu.
21: Penggunaan besek ini sangat bagus sekali untuk mengganti penggunaan kantong kresek, dan jangan lupa pasca penggunaan hanya untuk dipilah. Jadi sampah besek masuk ke organik, jangan dicampur dengan anorganik dan residu. Karena memang biasanya banyak sekali orang pindah ke alternatif lain.
20: Sementara itu, pengurus remaja masjid, Masjid Agung Wates Kediri, Selamat Juwadi, mengatakan bahwa pihaknya memang telah berencana kembali menggunakan besek bambu pada pelaksanaan Idul Adha tahun ini. Penggunaan wadah berbahan alami itu disebut telah dilakukan dalam 3 tahun terakhir sebagai upaya mengurangi sampah plastik sekali pakai, utamanya saat pembagian daging kurban kepada masyarakat.
22: Besek ini juga lebih ramah lingkungan, bahkan bisa dipakai untuk menyimpan beberapa bumbu kayak seperti bawang putih, bawang merah, itu bisa dipakai oleh pemanfaat ya. Dan kalaupun dibuang juga tidak terlalu mengotori secara lingkungan karena dia dari daur oleh tanah.
20: Penggunaan besek bambu ini dinilai tidak hanya menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan, tetapi juga menghidupkan kembali kebiasaan masyarakat untuk menggunakan wadah alami dalam berbagai kegiatan sosial maupun juga keagamaan. Arung Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, dokter spesialis penyakit dalam sekaligus dosen Fakultas Kedokteran dan Kesehatan FKK Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti pentingnya pemahaman masyarakat terhadap penyakit zoonosis yang ditularkan melalui tikus. Oni Arianto melaporkan.
23: Kasus kematian pasien akibat infeksi hantavirus dan leptospirosis di Bandung menyoroti pentingnya pemahaman masyarakat terhadap penyakit zoonosis yang ditularkan melalui tikus. Dosen Fakultas Kedokteran dan Kesehatan FKK Institut Teknologi 10 November, Dr. Sulistian Nurul Hidayati menjelaskan, meskipun sama-sama berkaitan dengan tikus, hantavirus, leptospirosis, dan pes memiliki penyebab serta mekanisme penularan yang berbeda. Menurut Nurul Hidayati, Rabu siang ketiga penyakit tersebut termasuk zoonosis, yakni penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Namun agen penyebabnya tidak sama karena hantavirus disebabkan oleh virus, sedangkan leptospirosis dan pes berasal dari bakteri yang berbeda. Ia menjelaskan perbedaan lain terletak pada mekanisme penularan. Hantavirus umumnya menular melalui inhalasi atau partikel yang terhirup dari kotoran hewan pengerat, meski kontak langsung juga bisa terjadi. Sementara penyakit pes memiliki jalur penularan yang berbeda. Infeksi pes biasanya terjadi melalui gigitan kutu tikus yang telah terinfeksi bakteri.
24: Pes dengan hanta, kan? Jadi sebenarnya kayak pes, hanta, leptospirosis itu memang zoonosis yang ada kaitannya dengan tikus gitulah. Cuman etiologi atau penyebabnya berbeda-beda. Satu virus, satu bakteri. Kalau yang saya sebutkan tadi leptospirosis itu bakteri Leptospira, tapi yang kalau penyakit pes itu ya dari bakteri Yersinia pestis. Gitu. Kalau secara mekanisme penularan juga ya memang ada beda. Kalau yang hanta itu kan dia lebih dari inhalasi kan, jadi terhirup meskipun juga bisa kontak langsung. Nah kalau yang pes yang tadi Mas tanyakan itu dia dari kutunya tikus yang terinfeksi kemudian menggigit kita.
23: Sebelumnya, seorang pasien laki-laki berusia 49 tahun dilaporkan meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung akibat infeksi hantavirus dan leptospirosis. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memastikan kasus tersebut terjadi pada tahun 2025 dan tidak berkaitan dengan hantavirus yang sempat ramai dibahas di kapal pesiar MV Hondius. Oni Arianto melaporkan.
0: Polres Lamongan berhasil menangkap pelaku pencurian 3 unit sepeda motor dalam waktu 2 hari di wilayah Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Berikut laporan Farin Regi.
2: Satreskrim Polres Lamongan berhasil menangkap seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor yang beraksi di wilayah Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Pelaku diketahui mencuri 3 sepeda motor di lokasi berbeda hanya dalam kurun waktu 2 hari. Kapolres Lamongan, AKBP Arif Fajrul Rahman mengatakan, pelaku berinisial KH, warga Kecamatan Solokuro, Lamongan. Pelaku diamankan tim Joko Tingkir Satreskrim Polres Lamongan setelah polisi melakukan penyelidikan dari sejumlah laporan kehilangan kendaraan bermotor di wilayah Paciran. Menurut Kapolres, pelaku menjalankan aksinya dengan cara hunting di sejumlah lokasi di wilayah Lamongan. Pelaku berjalan kaki untuk mengamati kendaraan yang dinilai mudah dicuri, kemudian merusak rumah kunci menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya.
3: Yang mana pada saat itu tersangka mendapati kendaraan tertinggal anak kuncinya, sehingga dengan mudah tersangka membawa kendaraan tersebut. Keesokan harinya, mohon maaf, pada hari yang sama, setelah mengamankan hasil curian, tersangka kembali ke wilayah Paciran di salah satu area dan istirahat di makam Tuan Raja. Kemudian kembali mencari sasaran kendaraan yang bisa diambil dengan cara merusak anak kunci menggunakan kunci T.
2: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Farin Regi melaporkan.
0: Pendengar, kabar dari informasi Farin Regi tadi menyudahi informasi kita dalam Buletin Warta pagi di edisi kali ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Selamat pagi pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban pagi ini pendengar, saat tadi kita ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kami akan update informasi di wilayah Tuban dan Lamongan, sekaliku juga Bojonegoro. Jika nanti ada info yang bisa kami update, akan kami hadirkan untuk Anda. Pagi hari ini satu informasi dari Tuban pendengar, kondisi penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak di wilayah Kabupaten Tuban menjelang Hari Raya Idul Adha dipastikan dalam kondisi yang terkendali. Pemerintah daerah mengatakan bahwa indikator terkendali ini ditandai dengan nihilnya laporan kasus sakit baru di lapangan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh medik veteriner ahli muda Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban, Elizabeth Septi Kusumaning Tias. Meski situasi dinilai aman, ia tetap menghimbau kepada masyarakat untuk senantiasa selektif dan juga waspada dalam memilih hewan kurban demi menjamin kesehatan dan keselamatan sebelum dikonsumsi. Berdasarkan data per tanggal 18 Mei, total akumulasi kasus PMK di Kabupaten Tuban tercatat sebanyak 177 kasus. Dari jumlah tersebut, tingkat kesembuhan menunjukkan angka yang cukup signifikan, yakni sebanyak 159 ekor dinyatakan sembuh pendengar. Sementara itu, kasus kematian tercatat sebanyak 15 ekor dan tindakan pemusnahan dilakukan pada 3 ekor ternak guna

juga kotoran ternak dalam kondisi normal tidak mengalami diare dan tidak pula terlalu keras. Selanjutnya, saat melakukan pemeriksaan pada rongga mulut, pastikan tidak menemukan adanya lesi, sariawan, atau luka lepuh. Selaput lendir mulut juga harus berwarna merah, muda, sehat, begitu. Yang ia juga memberikan tips dalam pemilihan hewan yang cukup umur melalui pengecekan kondisi gigi. Melalui informasi ini, pendengar, ia berharap agar masyarakat Kabupaten Tuban dapat memilih hewan kurban dengan tenang, hikmat, dan aman, dengan tetap mengutamakan prinsip kesejahteraan hewan serta keamanan pangan.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kita bergeser informasi di Kabupaten Lamongan. Pendengar, tangis bangga sejumlah wali murid pecah saat menyaksikan putra-putrinya mempersembahkan hafalan kitab suci secara

langsung di hadapan orang tua mereka. Kegiatan yang rutin digelar setiap tahun ini merupakan program khusus bagi siswa kelas 9 yang akan menyelesaikan masa studinya. Menariknya, persembahan hafalan ini tidak hanya dilakukan oleh siswa Muslim melalui hafalan Al-Quran, tetapi juga oleh siswa Kristiani melalui hafalan Alkitab. Kepala SMP Negeri 1 Lamongan, Saifu Safi Udin, juga menjelaskan bahwa tujuan utama dari kegiatan sakral ini adalah sebagai bentuk persembahan dan bukti nyata dari anak kepada orang tua. Melalui program ini, pihak sekolah ingin menunjukkan bahwa para siswa tidak hanya berkembang secara akademis saja, tetapi juga memiliki fondasi spiritual yang kuat. Pihak sekolah juga menuturkan bahwa kehadiran persembahan hafalan dari dua kitab suci yang berbeda ini merupakan potret nyata dari indahnya toleransi beragama yang dijunjung tinggi di lingkungan sekolah. Sekolah berkomitmen memberikan ruang yang sama tanpa adanya diskriminasi suku, ras maupun agama. Salah satu siswa yang beragama Kristen kelas 9 mengikuti persembahan hafalan Alkitab mengaku bersyukur kegiatan berjalan dengan lancar. Dirinya melantunkan ayat dari surah Mazmur 23 ayat 1-6 setelah melakukan persiapan intensif selama 1 minggu. Sementara itu, salah satu orang tua siswa menyampaikan rasa bangganya atas perkembangan sang anak. Karena menurutnya program sekolah ini sangat sejalan dengan kebiasaan di rumah yang rutin menerapkan waktu saat teduh dan doa bersama. Melalui tradisi ini, pendengar SMP Negeri 1 Lamongan berharap para lulusannya siap melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan bekal iman, takwa, dan kualitas spiritual yang mumpuni.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban. Berikutnya kami akan update informasi perakiraan cuaca pagi hari ini yang akan disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban. Dan berikut informasi selengkapnya.
1: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Kembali lagi bersama saya Arbi Susilo Widaya dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban dalam informasi cuaca di Kabupaten Tuban. Mari kita simak terlebih dahulu perakiraan cuaca dari BMKG untuk periode tanggal 21 hingga tanggal 22 Mei 2026. Secara umum, wilayah Kabupaten Tuban hari ini akan didominasi oleh cuaca cerah pada pagi hingga siang hari dan berawan pada malam hari. Kemudian perlu digarisbawahi untuk wilayah Kecamatan Bangilan, Parengan, Rengel, Senori, Singgahan, Soko, dan Widang, cuaca diperkirakan hujan ringan pada siang hingga sore hari. Untuk suhu udara di wilayah Kabupaten Tuban berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius, dengan nilai kelembaban udara mencapai 97%. Kondisi angin di Kabupaten Tuban secara umum bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin 7 hingga 12 km per jam. Kemudian satu lagi peringatan penting dari BMKG bagi Anda yang beraktivitas di laut atau yang sedang berlayar, perlu diwaspadai angin kencang dan juga informasi ketinggian gelombang laut terpantau di kisaran 0,1 hingga 0,5 meter. Sekian informasi perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Tetap waspada di jalan dan semoga hari Anda menyenangkan. Saya Arbi Susilo Witayat pamit undur diri. Sampai jumpa di informasi perakiraan cuaca berikutnya.

0: pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta di pagi hari ini. Nanti Asna kembali menemani aktivitas Anda tepat pukul 7.30. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas di pagi hari ini. Kanal informasi dan
1: inspirasi Pro 1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN.
4: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
2: Dari berita kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Generasi muda didorong untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
5: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KMPPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
3: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KMPPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range, mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi.